0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko KTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Iya mbak.
1: Es tawar satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman

0: bersama kita 30 menit ke depan nih, yang tentunya bakal menghadirkan berbagai informasi dan edukasi bagi masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini teman Pro 2, kita bakal ngebahas tema mengenal 7 fatalitas penyebab kecelakaan lalu lintas. Dimana kecelakaan di jalan raya tidak terjadi begitu aja ya, karena sebagian besar itu dipicu oleh faktor-faktor yang sebenarnya bisa dicegah ya teman Pro 2 ya. Apabila setiap pengguna jalan memiliki kesadaran, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas. Nah, lantas apa aja sih yang termasuk dalam 7 faktor fatal tersebut, dan kenapa pelanggaran ini masih aja sering terjadi, dan gimana upaya di lantas Polda Jambi dalam menekan angka kecelakaan serta membangun budaya untuk tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Untuk itu kita udah kedatangan ada Kak Fafrian dan juga Kak Jalil di pagi hari ini. Halo, selamat pagi kakak-kakak, gimana nih kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
2: Selamat pagi.
0: Sehat ya kak ya?
2: Sehat.
1: Sehat.
0: Walaupun kabutnya makin tebal nih kak. Tapi tetap semangat untuk menjalankan tugasnya ya kak ya.
2: Nah, harus tetap semangat.
0: Oke nih kak, di pagi hari ini kan tema kita nih fatalitas penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, kira-kira apa aja nih kak yang dimaksud dengan 7 fatalitas penyebab kecelakaan lalu lintas ini menurut Ditlantas Polda Jambi nih?
2: Ya, baik. Pertama kami sapa dulu para teman kita,
0: teman Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik. Adapun 7 fatalitas penyebab fatalitas kecelakaan lalu lintas itu adalah yang pertama tidak menggunakan helm, kemudian yang kedua mengemudi kendaraan di bawah umur, kemudian yang ketiga menggunakan HP saat berkendara, keempat berboncengan untuk kendaraan roda 2 ya, berboncengan lebih dari 1 atau bonceng 3. Kalau anak muda sekarang bilang boti
0: bopat gitu ya.
2: Iya. Kemudian yang kelima adalah tidak menggunakan sabuk keselamatan. Tentunya ini untuk kendaraan roda 4 ke atas. Kemudian melanggar batas kecepatan, dan yang ketujuh adalah melawan arus. Yang tentunya ketujuh-tujuh ini adalah hal yang sangat fatal sekali apabila terjadi kecelakaan di jalan raya, menyebabkan luka berat, bahkan bisa menyebabkan kematian.
0: Oke. Dan tentunya dari ketujuh faktor yang udah disebutkan oleh Kak Jalil ini nih, kira-kira mana yang paling sering terjadi nih, atau yang menjadi penyebab kecelakaan untuk di wilayah Kota Jambi nih kak?
1: Ya, baik. Nah, untuk yang pertama jelas tidak menggunakan helm paling banyak korban kecelakaan. Jadi di Jambi ini pengemudi roda 2 yang banyak sekali tidak menggunakan helm menjadi korban kecelakaan yang sampai meninggal dunia. Karena di Jambi ini tahun lalu aja hampir yang meninggalnya 400-396 orang, separuhnya itu
0: rata-rata
1: menggunakan helm,
0: tidak menggunakan helm ya kak ya.
1: Separuh dari yang 396 orang tadi meninggal.
2: Atau dia menggunakan helm tapi tidak sesuai aturan, tidak diklik,
0: akhirnya
2: terjadi kecelakaan, helmnya kemana, orangnya kemana.
0: Jadi jatuhnya walaupun mereka menggunakan helm, tapi kalau misalnya penggunaannya tidak benar, tetap berbahaya ya kak ya. Tapi untuk data ataupun tren kecelakaan di Jambi ini yang menunjukkan keterkaitan maksudnya dengan ketujuh faktor fatal tersebut ada nggak sih kak?
1: Ya, baik, terkaitan pasti ada. Makanya dibikin 7 ini ya, fatalitas ya, karena banyak sekali yang apalagi kalau di jalan lintas itu kendaraan yang tidak menggunakan safety belt. Dia dengan kecepatan tinggi, kurang konsentrasi, terjadi kecelakaan, dia tidak menggunakan pengemudi maupun tidak menggunakan sabuk keselamatan. Jadi dia terpental dari kendaraan tersebut. Banyak yang kena setirnya sendiri, dia menabrak belakang, ke depan, banyak seperti itu di jalan raya. Dan yang utama tadi yang melawan arus banyak juga di Kota Jambi ini, paling sering temui itu melawan arus tadi.
0: Apalagi pagi-pagi ya.
1: Pagi-pagi.
0: Antara anak sekolah ya.
1: Iya, dia tidak memikir.
2: Apalagi posisi simpang itu mungkin posisi tanggung ya. Muter terlalu jauh, udah melawan arus saja.
0: Dengan alasan jarak yang dekat gitu ya.
2: Alasan dekat sini, dia tidak memikirkan keselamatannya atau keselamatan orang lain juga, pengguna jalan yang lain.
0: Oke. Tapi untuk angka kecelakaan lalu lintas sendiri di Provinsi Jambi sepanjang tahun ini gimana nih Kak kondisinya?
1: Ya baik, untuk yang di bulan Juli aja tercatat 162 kecelakaan di wilayah Polda Jambi ya, Provinsi Jambi. Mencakup yang utama paling banyak di Foresta. Foresta. Tapi yang fatalitas itu banyaknya di Moro Jambi dan Bungo. Fatalitas tadi karena jalurnya yang cukup panjang. Kan Jak Bungo sama Moro Jambi kan jalur lintas cukup panjang, banyak orang terlena mungkin dari jalannya yang panjang dari Meliku tadi, dan perlengkapan-kelengkapan
0: berkendara
1: dan tentang kelengkapan rambu-rambu juga kurang, mungkin penerangan itu akan jadi fatalitas kendaraan itu sendiri.
0: Apalagi itu merupakan jalan lintas ya Kak ya.
1: Iya, jalan lintas. Jadi Moro Jambi itu pasti hampir tiap bulan, bahkan tiap tahun dia peringkat pertama untuk korban fatalitas kecelakaan.
0: Hampir tiap tahun Kak?
1: Iya, karena mungkin cukup banyak jalurnya cukup panjang tadi di Moro Jambi.
0: Dan itu apakah karena penyebabnya emang karena jalurnya yang terlalu panjang atau karena kelalaian dari pengendaranya juga nih Kak?
2: Iya, jadi penyebab kecelakaan itu sebenarnya kan ada empat. Pertama adalah faktor manusia yang sangat mendominasi, kemudian faktor kendaraan, kemudian faktor jalan, kemudian faktor dari lingkungan. Kembali lagi ke faktor yang pertama adalah faktor manusia, human error, ini yang sering menyebabkan faktor utama untuk kecelakaan itu.
0: Oke. Dan dari ketujuh fatalitas kecelakaan tadi, itu kebanyakan dari kelalaian manusianya ya Kak ya?
2: Iya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi nih, tren penggunaan handphone di jalan saat mengemudi gitu ya, buat-buat konten, yang tentunya ini bukan hanya membahayakan dirinya aja, tapi juga pengendara lainnya nih Kak. Tapi ada nggak sih ketentuan hukum sekarang untuk pengendara yang menggunakan handphone di jalan atau kedapatan dengan etle nih Kak?
2: Iya, baik. Untuk penggunaan handphone di jalan raya, sudah diatur sanksi hukumnya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Pasal 106 bahwa dilarang menggunakan handphone, bahkan dilengkapi dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp750.000. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa penggunaan handphone saat berkendara itu sangat berbahaya sekali. Ada beberapa hal yang mengurangi konsentrasi kita. Saat kita menggunakan handphone misalnya, itu nanti terjadi gangguan visual. Artinya mata kita teralihkan dari jalan raya ke layar handphone. Kan seperti itu. Jadi terbagi. Kemudian terjadi juga gangguan manual, yaitu satu tangan sibuk megang HP, satu tangan sibuk pegang steer. Jadi terpecah. Kemudian terjadi juga mungkin gangguan-gangguan apa namanya, otak kita tidak fokus dengan satu kegiatan. Itu terjadi gangguan kognitif ya, seperti itu. Pengemudi sibuk membaca isi pesan, kemudian dia sibuk juga memperhatikan kondisi jalan raya. Kemudian kalau kita juga menggunakan handphone, itu pasti berpengaruh ke kecepatan kita bereaksi di jalan raya. Pengemudi lambat merespon kalau ada kejadian mendadak, ataukah mungkin ada yang tiba-tiba menyeberang, mungkin ada orang atau mungkin
0: rem mendadak gitu ya.
2: Hewan juga kadang kan menyeberang, seperti di jalan-jalan lintas masih banyak hewan ternak yang berkeliaran. Kalau kita menggunakan handphone kan, itu reaksi kita pasti lambat. Nah, ini yang menyebabkan sering terjadi juga kecelakaan, fatalitas. Kalau kita nabrak sapi kan, pasti menang sapi lah. Jangan menggunakan handphone lah saat berkendara.
0: Iya, tentunya.
2: Berhenti dulu, baca, kalau ada mau dibalas, balas.
0: Cukup satu fokus aja ya kalau membawa kendaraan itu Mampro 2. Nah, dari evaluasi di lantas sendiri nih Kak, sejauh ini kelompok usia mana yang paling banyak terlibat kecelakaan akibat pelanggaran-pelanggaran fatal tadi nih Kak?
1: Ya, baik. Jadi hasil yang dikumpulkan dari Subdit Gakum ya, datanya umur yang paling dominan korban kecelakaan itu umur produktif.
2: Ya.
1: Yaitu 15 sampai 30 tahun. Dari 15 tahun itu kan berarti usia produktif anak SMA, SMP, SMA sampai yang kuliah. Itu sangat banyak sekali korban kecelakaan, terdata hampir 70% itu korban fatalitas kecelakaan. Mungkin karena anak SMA itu yang belum punya SIM tadi, terus emosinya belum terjaga,
0: egonya masih tinggi gitu ya.
1: Ikut-ikutan orang ngebut. Itu seperti yang ada nomor 6, melanggar batas kecepatan. Kecepatan itu kan kalau anak yang usia produktif itu yang di bawah umur itu pastinya ingin mengetes motornya tadi.
0: Kalau masih bisa digas terus gitu ya.
1: Mentok gas, gas terus. Jadi ingin tahu juga berapa sih kecepatan motor saya ini. Nah, seperti itu banyak sekali yang terjadi seperti itu, dan dia mulai ikut balap-balap liar tadi. Dia tidak tahu apa akibatnya tadi dari ngebur, kecepatan tinggi, apalagi ikut balapan liar. Jadi terdata di tahun lalu aja hampir 70% yang meninggal dunia atau luka berat akibat fatalitas kecelakaan hanya usia produktif tadi.
0: Oke, dan
2: terus, dari usia produktif itu sebagian adalah anak di bawah umur tadi. Pelaku dan korban kecelakaan itu banyak umur 14 sampai 16. Artinya ini kan di bawah umur. Sementara di aturan kita, orang yang sudah umur 17 baru boleh mengurus SIM. Artinya setelah umur 17 baru boleh membawa kendaraan. Tapi ternyata dari data korban kecelakaan itu maupun pelaku kecelakaan itu sendiri banyak umur 14 sampai 16
1: tahun ya.
0: Oke. Dan berarti itu juga nggak luput dari pengawasan orang tua dan juga sekolah ya Kak, yang memperbolehkan atau memberikan kendaraan kepada anaknya nih. Mungkin dari Dilantas sendiri ada kegiatan mungkin yang dilakukan untuk himbauan kepada orang tua atau guru-guru di sekolah untuk tidak memperbolehkan terlebih dahulu anak-anak yang belum memiliki SIM atau belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan nih.
1: Ya, baik Kak Ulan. Jadi program kami dari Subdit Kamsel itu pasti setiap Senin. Kami melaksanakan sebagai pembina upacara.
0: Oh, setiap hari Senin ya, Kak ya?
1: Ini kan hari ini libur aja. Biasanya kami pasti hari Senin minimal kami ke SMA Sederajat dulu. Karena itu rata-rata yang menggunakan kendaraan bermotor.
0: Benar.
1: Habis itu kami pasti akan mensosialisasikan cara berkendara yang benar, larang-larangan yang tidak boleh dilakukan saat berkendara, umur-umurnya. Kita kasih sosialisasi, itulah kita gunanya untuk para pengguna kendaraan itu larangannya tahu. Nanti baru kami ke SMP-SMP. Kami mohon kerjasama juga bagi pihak sekolah. Kalau SMP dilarang dulu lah untuk anak-anaknya menggunakan sepeda motor. Peran sekolah dan peran orang tua juga pastinya. Kenapa sih anaknya masih SMP umur 15? SMP itu kan 15 ke bawah kan?
0: Iya benar.
1: Sudah dikasih kendaraan motor. Berarti dia memperbolehkan anaknya berbahaya di jalan nih.
0: Iya.
1: Karena motor itu adalah mesin pembunuh nomor satu di jalan raya. Dia belum mempunyai SIM, lagi emosinya belum stabil, sudah dikasih kendaraan bermotor.
0: Bahkan terkadang kakinya aja belum sampai
1: besarlah motor
0: daripada orangnya gitu ya.
1: Sudah dikasih sama orang tua. Memang dia bisa, tapi kan hanya bisa. Ya itu gunanya orang tua ya, kita fasilitasi ya, mengantarlah anak atau gunakan fasilitas umum lain yang ada untuk anaknya ke sekolah. Jangan dibiarkan anaknya menggunakan motor untuk ke sekolah, bahkan atau ngasih mobil juga kita nggak tahu kecelakaannya itu. Nah, pasti kami harapkan para orang tua ya, jangan dulu lah anaknya yang masih di bawah umur dikasih kendaraan bermotor.
0: Oke, dan tentunya bukan hanya membahayakan masa depan anaknya tapi juga pengendara lainnya ya.
1: Betul
0: Kak
1: sekali,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, teman Pro 2, mungkin untuk batas kecepatan nih Kak, bagaimana sih cara pengendara untuk mengetahui batas kecepatan yang aman untuk di berbagai jenis jalan nih Kak, biar mereka tahu oh kalau di jalan ini nggak boleh ngebut nih, di jalan ini baru diperbolehkan dengan kecepatan tinggi nih gitu.
1: Ya, baik Kak Bulan. Jadi diatur dalam undang-undang batas kecepatan itu sudah diatur. Kita mulai dari yang paling rendah dulu. Untuk di kawasan pemukiman, perumahan, perkampungan, itu maksimalnya hanya 30 km/jam.
0: 30 ya Kak
1: itu,
0: ya?
1: Itu maksimal ya, dan itu bukan minimal, maksimal.
0: Maksimal.
1: Karena di sana banyak anak-anak yang bermain, banyak hewan-hewan yang menyeberang seperti banyak lah kalau kan hewan ternak juga, maka di perkampungannya maksimal kita bisa antisipasi 30 itu bisa kita bisa walaupun mendadak orangnya bisa kita rem. Nah, terus kita ke dalam kota. Kota ini seperti kota Jambi, jalan-jalan umum ini, nah itu hanya 50 km per jam maksimalnya. Hanya segitu dibatasi karena kan kalau dalam kota ini kan cukup padat karena arus arus lintas. Terus kita ke jalan lintas. Lintas ini antar kabupaten, antar kota, jalan lintas itu hanya 80 km per jam maksimalnya. Di situ kita bisa masih bisa mengendalikan kendaraan walaupun pecah ban lari 80 masih bisa kendalikan. Makanya diatur hanya 80 km per
0: jam.
1: Jangan
0: sampai lebih dari 100 ya, Kak.
1: Kalau sudah 100 lebih itu pasti dia bisa kita mengendalikan. Ada tiba-tiba babi melintas di hutan-hutan itu kan banyak. Ada tiba-tiba sapi menyeberang di lari 80 itu masih bisa dikendalikan untuk kendaraan roda 4.
0: Atau bahkan mungkin ada lawan yang belum masuk ke jalurnya gitu ya, Kak ya.
1: Tiba-tiba kita masih bisa kendalikan. Terus kita ke jalan tol. Jambi kan sudah ada jalan tol. Rata-rata setiap provinsi punya jalan tol. Itu batasnya minimal 60, maksimalnya hanya 100 km per jam.
0: 100 ya, Kak ya?
1: Iya, itu maksimal. Banyak, banyak orang mencoba dengan kecepatan.
0: Sampai 120 gitu ya. Karena terlena dengan jalannya yang bagus.
1: Yang bagus, lurus. Gitu ya. Karena tekanan ban itu kalau sudah 100 pasti dia akan lebih maksimal untuk jalan. Apabila sudah panas, jadi bocor ban. Kalau di atas 120-150 itu mungkin bahkan kita lihat banyak di TV-TV, sosmed. Itu kecelakaan di jalan tol itu lihat sendiri. Minimal kan hancur seperti itu.
0: Karena kecepatan tinggi ya,
1: kecepatan tinggi. Karena sudah bannya pecah, pasti tidak bisa dikendalikan lagi kendaraan tersebut.
0: Oh, itu kan yang menyebabkan kendaraan tadi terbalik atau terguling gitu ya?
1: Terguling, ya.
0: Oke.
2: Jadi, semakin tinggi kecepatan kendaraan, saat yang diperlukan untuk dari saat pengereman sampai berhenti total itu semakin jauh jaraknya. Misalnya dalam kecepatan 100 itu bisa-bisa berhenti total dari reaksi pertama itu membutuhkan jarak sekitar 30 meter sampai 60 meter
1: iya, baru berhenti kendaraan
2: ya, itu kalau kendaraannya normal. Jadi kalau kendaraan lagi kadang ada yang melebihi muatan, itu reaksi remnya lebih parah lagi,
1: lebih jauh lagi jarak
2: ini termasuk juga tadi yang masalah boti tadi ponceng tiga itu kan melebihi muatan tuh. Itu kalau ada terjadi apa misalnya dia mau reaksi di jalan itu susah menyebabkan kecelakaan.
0: Okay. Nah,
2: karena reaksi remnya seharusnya muatan cuma
1: dua
2: orang ini sampai ponceng empat muatannya bisa sampai 500 kilo kan. Tentu kan susah, itu yang menyebabkan kecelakaan juga.
0: Oke, tapi di tengah cuaca yang lagi buruk seperti saat ini nih Kak, apakah cuaca buruk ini dapat memperbesar resiko kalau misalnya pengendara juga melakukan salah satu dari 7 pelanggaran fatal tadi nih Kak?
1: Ya, pastinya ada juga Kak Ulan, karena kan jarak pandang dari kabut asapnya ini kan.
0: Benar. Apalagi kabutnya yang semakin tebal gitu ya Kak ya.
1: Asapnya jarak pandang kita terbatas, kita maksa dengan kecepatan tinggi, kita nggak tahu jarak pandang kita hanya 50 meter atau 100 meter, kita paksa dengan 100 km per jam tadi, kita nggak tahu rupanya di depan kita sudah ada mobil.
0: Iya benar.
1: Apalagi di depan mobil yang depan ini tidak ada pula lampu remnya, tidak kelihatan kan. Nah, makanya jarak pandang dari kabur asapnya sangat berpengaruh dari fatalitas kecelakaan. Jadi kita kalau sudah tidak kelihatan jalannya berpandang terbatas, jangan terlalu cepatlah berkendara. Sesuaikan, apalagi kalau musim hujan lebat, itu lebih parah lagi. Jarak pandang terbatas, pengereman terbatas juga, ban apalagi kalau ban sudah tidak lagi ragi tidak tebal lagi, sudah tipis, nah itu kan sangat berbahaya sekali untuk berkendara.
2: Lagi wiper kacanya
1: wiper kacanya sudah berlumur, sudah mati karetnya, kacanya belum lengkap.
0: Udah
1: sudah
0: rambut gitu kan. Ya.
1: Ya, makanya kita perlu kendaraan itu ya dirawat lah secara berkala.
0: Dan juga mungkin buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen tahu juga kalau sekarang kan udah ada tilang elektronik ya Kak ya, udah diberlakukan tilang elektronik atau teknologi lainnya nih. Apakah dengan ETLE ini itu sejauh ini itu udah meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas untuk masyarakat nih, khususnya di Kota Jambi sendiri nih Kak?
1: Ya, Untuk alhamdulillah ya, dari etre ini adalah perubahannya sedikit.
0: Adalah ya,
1: ya adalah. Tapi mulai sekarang, mulai minggu kemarin, dari Pak Direktur sudah mengizinkan untuk tilang
2: manual.
1: Manual. Menggunakan hand.
0: Oh gitu.
1: Kamera tangan itu patroli, siapa yang pelanggar, kan kalau etle kan dia statis kan, tidak mencakup semua jalan.
0: Hanya lokasi tertentu
1: saja. Sekarang tim dari Gakum, PJR di lantas itu menggunakan HLN melakukan patroli di jalur-jalur yang tidak ada etlenya.
0: Oh, kalau misalnya langsung ketemu di jalan gitu ya.
1: Langsung direkam, langsung ditilang di tempat.
0: Oke. Okay. Ah. Berarti udah ada pemberlakuannya ya, Kak ya.
1: Iya, yang ditamakan pasti yang kenalpot brok, yang balap liar, yang mengganggu, sangat mengganggu masyarakat, dan juga yang fatalitas kendaraan tadi, yang bojong tiga tadi, itu yang prioritas utama dari HLN tadi.
0: Tapi kalau untuk kenalpot brong sendiri itu apakah semua jenis kenalpot brong atau ada kategorinya nih, Kak?
1: Untuk kenalpot brong pasti ada kategorinya. Karena ada pengaturan desibel tadi. Kalau CC-nya besar, desibelnya sekian kan suaranya. Ada alatnya untuk mengukur.
0: Oh, berarti tidak semua kenalpot brong berarti kena tilang gitu
1: ya?
0: Kan?
1: Kalau dia motornya kecil, suara sangat besar itu pasti kena lah. Tapi kalau yang CC-nya besar kan dia memang kenalpotnya besar, tapi dia belum
0: tidak mengganggu pendengaran ya,
1: gitu ya? Masih ada alatnya mengukur.
2: Ya, yang jelas kami tambahkan untuk ukuran knalpot brong itu sebetulnya sudah disesuaikan dengan produk kendaraan itu sendiri. Jadi ada SNI-nya. Nah, jadi disesuaikan dengan CC kendaraannya, ukuran knalpotnya seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau udah di luar dari SNI itu
1: pasti sudah dirubah.
2: Rubah itu.
0: Apalagi kalau misalnya lewat di perumahan gitu ya, Kak, cukup mengganggu sekali itu. Nah, teman Pro 2 mungkin terakhir nih, Kak, kalau misalnya nih masyarakat hanya mengingat satu pesan tentang keselamatan berlalu lintas, apa nih pesan yang ingin Kakak sampaikan atau ingin disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi sendiri nih kepada masyarakat Jambi khususnya?
1: Ya, bagi orang tua yang memiliki anak masih di bawah umur, jangan dulu dikasih kendaraan. Apalagi sudah ikut anaknya ikut-ikut balapan liar, atau berandalan bermotor lagi yang lagi ngetren. Bukan geng motor, namanya berandalan bermotor.
0: Oh, sekarang namanya berandalan bermotor ya, gitu.
1: Kalau geng itu pasti terorganisir. Nah, namanya geng itu kan ada ketua.
0: Oh, berarti ada komunitasnya gitu ya.
1: Kalau berandal kan nongkrong, ngumpul-ngumpul.
0: Langsung.
1: Itu berandalan, berandalan bermotor namanya. Jangan cuma awalnya hanya nongkrong-nongkrong.
0: Ikut-ikutan,
1: diajak. Mengganggu orang, menodong orang, kan balap-balap itu berlalu bermotor. Kami harap peran orang tua diawasi anak-anaknya.
0: Nomor satu peran orang tua ya,
1: pasti,
0: Kak ya?
1: Pasti, baru dari, kalau di sekolah, guru-guru, baru kami dari pihak kepolisian akan melaksanakan penindakan apabila menemukan peran-peran bermotor tersebut.
0: Oke, dan tentunya buat para orang tua juga kalau misalnya ada batas-batas jam malamnya untuk anak-anaknya nih, kalau misalnya di batas jam malam itu belum pulang,
1: ya dicarilah.
0: Dicarilah anaknya, jangan dibiarkan aja gitu ya, Kak ya.
1: Tapi kan sekarang berandalan motor tidak malam aja, siang pun oke juga dia.
0: Tidak mengenal waktu ya, Kak ya. Bahkan di tempat rame pun oke juga gitu ya.
1: Makanya bahwa sih kalau sudah kelakuannya motor sudah dipreteli, entah motor siapa dipakai, kita kasih orang tua lah, para orang tua yang utara.
2: Tanda-tanda itu.
1: Tanda-tanda.
0: Kalau udah nggak ada yang ditakutin, itu bahaya banget
1: itu
0: ya.
1: Itu bahaya, sampai orang tua pun sudah dilawan, itu sangat berbahaya sekali.
0: Benar nih, teman Pro 2. Dan tentunya nggak terasa nih, udah formasi hampir pukul 8, dan kita udah berada di penghujung dialog kita pada pagi hari ini, teman Pro 2. Terima kasih buat kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi sendiri nih, atas informasi dan edukasinya yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini mengenai 7 fatalitas penyebab kecelakaan lalu lintas. Dan semoga teman Pro 2 ya, apa yang kita bahas hari ini bisa menambah pemahaman sekaligus menjadi pengingat nih bagi kita semua untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Dan harus ingat, keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab petugas aja nih, teman Pro 2, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pengguna jalan. Patuhi aturan lalu lintas, lengkapi surat-surat kendaraan, gunakan helm dan sabuk pengaman, hindari penggunaan ponsel saat berkendara, dan juga selalu berkendara dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu kita pamit undur diri, dan nanti Ulan bakal balik lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Sebenarnya, kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmer, asisten profesor kedokteran dari Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
3: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu, mah. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers!

0: rasa sejati. Tapi kamu, aku, terlambat. Apakah ini pasti?
1: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati. Semua jadi terlalu berarti.

Ya teman Produa, udah balik lagi bareng Mulan ya yang bakal nemenin kamu di Spada pagi hari ini sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih teman Produa. Nah teman Produa, siapa nih yang pagi hari itu biasanya menjadi waktu untuk memulai berbagai aktivitas buat kamu nih? Tapi tentunya teman Produa, bagi sebagian orang ya, bangun tidur malah justru diikuti perasaan sedih, lelah, cemas, atau tidak bersemangat. Pernah gak sih kamu ngerasain ini teman Produa? Nah biasanya bahkan ada juga nih yang ngerasa hari itu bakal terasa sangat berat sebelum mereka benar-benar memulai hari itu. Apakah kamu pernah merasakannya juga nih teman Produa, di mana kondisi seperti ini sering disebut sebagai morning depression? Nah teman Produa, sebenarnya ada banyak hal ya yang bisa membuat perasaan ini muncul, seperti pola tidur yang kurang baik, terus juga ritme tubuh yang terganggu, tekanan hidup, atau bahkan kondisi kesehatan mental tertentu. Jadi kalau misalnya kamu sering mengalaminya nih, ternyata beberapa kebiasaan ini mungkin bisa membantu kamu, yang bakal aku spill maksudnya, itu bakal membantu kamu membuat pagi kamu terasa lebih ringan dan juga bersemangat nih teman Produa. Nah yang pertama adalah buatlah rutinitas malam yang lebih menenangkan. Dimana cara mengawali pagi ternyata bisa dipengaruhi oleh apa yang kamu lakukan pada malam sebelumnya. Tidur yang kurang berkualitas itu bisa membuat tubuh terasa lelah di saat bangun dan membuat suasana hati kita menjadi ikut menurun nih di saat paginya. Jadi cobalah membuat rutinitas sebelum tidur yang tentunya ini bisa membantu tubuh bersiap untuk beristirahat. Contohnya ya, mungkin kamu bisa tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari. Kamu juga bisa menjaga kamar tetap nyaman dan mengurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang tidur. Nah teman Produa, kamu juga bisa melakukan kegiatan yang menenangkan sebelum tidur nih, seperti membaca buku, menulis jurnal, meditasi, atau bahkan sekedar latihan pernapasan ringan. Tentunya dengan hal-hal sederhana seperti ini aja, tubuh kamu tuh udah punya waktu untuk beralih dari aktivitas sepanjang hari menuju kondisi yang lebih rileks. Selanjutnya adalah jangan langsung membuka ponsel setelah bangun tidur nih teman Produa. Karena dengan kamu mengecek notifikasi atau media sosial, mungkin sudah menjadi kebiasaan begitu mata kamu terbuka ya. Tapi ternyata, tahu nggak sih? Hal ini tuh bisa membuat pikiran kita tuh langsung dipenuhi berbagai informasi sebelum kamu benar-benar siap untuk menjalani hari kamu. Nah, sebagai gantinya, kamu bisa memberikan jeda beberapa menit deh setelah bangun, terus kamu bisa mendengarkan musik, membuat minuman, merapikan tempat tidur, atau bahkan sekedar duduk dan mengatur napas. Tentunya dengan rutinitas sederhana ini ya teman Produa ya, kamu bisa membuat aktivitas pertama dalam keseharian kamu terasa lebih mudah untuk dijalani. Jadi mengawali hari jangan langsung membuat aktivitas yang sekiranya membuat pikiran kita tuh menjadi berat gitu ya teman Produa ya. Nah bukan hanya sampai di situ, masih ada dua kebiasaan lagi nih yang bakal aku spill spesial untuk kamu teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Jambi.

0: ya, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

kebiasaan selanjutnya lagi yang bisa membantu kamu atasi perasaan sedih atau kurang bersemangat di pagi hari ya teman pro 2 ya. Jadi kalau misalnya di pagi hari kamu kurang bersemangat, boleh deh kamu lakukan hal ini nih. Setelah tadi yang pertama, kamu bisa membuat rutinitas malam yang lebih menenangkan. Terus jangan langsung membuka ponsel setelah bangun. Selanjutnya adalah luangkanlah waktu untuk menulis jurnal nih teman pro 2. Jadi ketika pikiran kita terasa penuh sejak pagi, menuliskannya bisa menjadi salah satu cara untuk memahami apa sih yang sedang kamu rasakan. Dan tentunya kamu bisa memulainya dengan mencatat perasaan yang muncul ketika bangun tidur. Hal yang sedang mengganggu pikiran kamu, kamu bisa catat. Dan tentunya bisa juga nih mencatat beberapa hal yang ingin dilakukan di hari itu. Selain itu juga, menulis beberapa kalimat positif untuk diri sendiri juga bisa menjadi cara untuk mengawali hari dengan pikiran yang lebih terarah. Selanjutnya, cari paparan sinar matahari dan bergeraklah nih teman pro 2. Karena setelah bangun, kamu bisa mencoba membuka tirai atau keluar sebentar untuk mendapatkan cahaya alami. Karena paparan cahaya pada pagi hari itu bisa membantu tubuh mengatur ritme sirkadian, yaitu sistem alami yang mengatur siklus tidur dan juga bangun. Kamu gak harus langsung melakukan olahraga berat, berjalan santai udah cukup kok untuk peregangan kamu ya, atau sekedar bergerak selama beberapa menit juga bisa menjadi awal yang baik. Nah tentunya aktivitas fisik itu bisa membantu meningkatkan suasana hati kamu melalui pelepasan endorfin. Jadi kalau misalnya ini kamu lakukan secara rutin, tentunya olahraga ringan juga bisa menjadi bagian dari rutinitas yang membuat tubuh lebih siap menghadapi aktivitas sepanjang hari. Nah itulah beberapa kebiasaan yang bisa kamu terapkan untuk membuat pagi hari terasa lebih ringan dan bersemangat, dan juga terhindar dari morning depression. Tapi kalau misalnya perasaan sedih dan kurang bersemangat di pagi hari masih nggak kunjung hilang teman pro 2 dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari kamu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional ya. Karena setiap orang bisa memiliki penyebab dan kebutuhan setiap orang juga berbeda, sehingga penanganannya pun perlu disesuaikan.

0: kamu tahu?
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Iya, masih bareng Wulan nih, nemenin kamu sampai 45 menit ke depan lagi nih, teman Pro 2. Karena Wulan bakal nemenin kamu tentunya di sepada pagi hari ini sampai dengan formasi pukul 10. Nah, sebelum kebersamaan kita berakhir di pagi hari ini, masih ada satu tema lagi yang bakal kita obrolin nih. Tentunya tentang sikap toleransi di era digital seperti saat ini, teman Pro 2. Kira-kira gimana ya cara memupuknya, dan tentunya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu toleransi? Yang sebenarnya sikap toleransi ini adalah sikap saling menghormati dan juga menghargai perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, budaya, pendapat maupun latar belakang lainnya nih teman Pro 2. Tapi di era digital seperti saat ini, toleransi juga berarti menggunakan media sosial dan internet secara bijak ya. Tentunya tanpa menyebarkan kebencian atau bahkan diskriminasi. Nah, seberapa penting sih kira-kira toleransi di era digital seperti saat ini, teman Pro 2? Tentunya itu sangat penting, teman Pro 2. Jadi, walaupun kita hidup di era digital yang semakin canggih, tapi yang namanya toleransi nggak boleh ditinggalin nih. Karena toleransi ini itu bisa menciptakan lingkungan digital yang aman dan juga nyaman. Bukan hanya itu, tapi juga bisa mengurangi konflik akibat perbedaan pendapat, mencegah penyebaran ujaran kebencian atau bahkan hoax, memperkuat persatuan dalam masyarakat yang beragam tentunya, dan ditambah lagi bisa menumbuhkan budaya saling menghormati di dunia maya nih teman Pro 2. Jadi menghormati bukan hanya di dunia nyata aja. Di dunia maya kita juga harus saling menghormati. Karena jangan salah loh teman Pro 2, dengan caci maki atau bahkan hinaan di dunia

memudahkan orang lain ya, teman pro 2 ya. Bukan hanya itu, kamu juga harus berpikir nih sebelum mengunggah atau bahkan berkomentar. Pastikan isi pesan itu tidak menyinggung pihak lain, teman pro 2. Jangan sampai komentar kamu atau bahkan unggahan kamu nih malah menyinggung orang lain dan sampai menyakiti hati orang lain nih. Jangan lupa juga untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya agar tidak menyebarkan hoax. Menggunakan bahasa yang sopan agar berkomunikasi di media sosial itu menjadi lancar ya teman pro 2 ya. Tidak melakukan perundungan ataupun cyberbullying dalam bentuk apapun. Membuka diri terhadap keberagaman dengan mempelajari budaya, agama, dan juga pandangan yang berbeda. Nah, satu lagi nih teman pro 2, jangan lupa untuk melaporkan konten yang mengandung ujaran kebencian atau bahkan ada

Di era digital ini, pastinya kita memiliki banyak tantangan nih. Kira-kira apa aja tantangannya? Nanti Ulan bakal balik lagi spesial buat kamu, Teman Pro 2.

0: Usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Oke, teman Pro 2, kira-kira apa aja ya tantangan toleransi di era digital seperti saat ini? Dan tentunya pasti banyak banget tantangan nih, teman Pro 2. Mulai dari penyebaran berita palsu ataupun hoax, ujaran kebencian, hate speech, cyberbullying, polarisasi akibat perbedaan pandangan. Ditambah lagi nih adanya anonimitas pengguna yang sering disalahgunakan, teman Pro 2. Karena semakin canggih era digitalnya, semakin banyak juga nih tantangannya. Tapi kalau misalnya kita menerapkan toleransi di era digital ini, pastinya kita bakal mendapatkan beberapa manfaat. Mulai dari hubungan antar pengguna internet yang menjadi lebih harmonis. Terus juga diskusi berlangsung secara sehat dan produktif ya teman Pro 2 ya. Ditambah lagi, alangkah baiknya, alangkah senangnya juga kalau kita bisa mengurangi konflik serta penyebaran kebencian. Meningkatkan rasa persatuan dan saling percaya dan menciptakan ruang digital yang positif bagi semua orang. Nah, kita selaku generasi muda harusnya bisa mencontohkan sikap toleransi di media sosial ya teman Pro 2 ya. Mulai dari memberikan komentar yang membangun walaupun kita sedang berbeda pendapat nih dengan teman ataupun kenalan kita. Terus juga jangan sampai kita mengejek suku, agama, atau budaya tertentu. Hormatilah pilihan dan keyakinan orang lain. Terus juga menghargai karya orang lain dengan tidak melakukan plagiarisme. Ditambah jangan lupa nih teman Pro 2 untuk menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif dan juga edukatif. Karena di era digital, tentunya toleransi tidak hanya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari aja, tetapi juga dalam setiap aktivitas di internet. Dengan bersikap bijak, kita bisa menghargai perbedaan dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Nah, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang damai, aman, dan saling menghormati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: saudara Awal Rizki Al-Firori bin Saidul Bukhari. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Linka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Linka Angelia binti Haji Rudinari Horan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.
2: Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pagi jelang siang untuk hari ini teman Pro 2. Tapi kayaknya udah siang ya, selamat siang semuanya. Di menit ke-39 lepas dari formasi 10 hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026, ada nih yang bakal menemani teman Pro 2 untuk hari ini yang luar biasa mendung banget ya. Dan berharap tuh bakal hujan lagi kayak tadi malam. Ya karena memang alhamdulillah ada sedikit kabar baik buat teman Pro 2 yang ada di sekitar Jambi ya. Kalau tadi malam tuh kota Jambi sempat diguyur hujan, walaupun memang aku gak tahu berlangsung lama atau enggak, tapi aku kebangun tuh jam 3 subuh teman Pro 2, dan itu masih hujan ya. Dan kayaknya sih cuma sebentar ya. Dan ya tetap harus bersyukur. Mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi sedikit harapan untuk kita semuanya ya, di tengah kondisi udara yang beberapa hari terakhir ini tuh terasa kurang nyaman karena kabut asap ya. Semoga hujan lagi untuk hari ini teman Pro 2, agar bisa membersihkan udara dan mengurangi partikel asap yang masih terasa nih teman Pro 2 ya. Dan masih juga buat teman Pro 2 yang memang ada kegiatan untuk hari Senin ini, namanya hari Senin ya, pasti banyak sekali kegiatan kita. Walaupun untuk adik-adik alhamdulillahnya tuh masih pembelajaran jarak jauh ya, atau PJJ nih, masih berlangsung sampai nanti tanggal 2 September ya. Dan mudah-mudahan benar-benar asapnya sudah hilang, karena walaupun hujan tadi malam, ini memang ketika kita membawa kendaraan, apalagi roda 2 ya, itu masih kerasa banget aroma asapnya ya. Terbukti banget tuh ketika kita keluar, pakaian kita tuh bau asap teman Pro 2 ya, bukan bau parfum lagi ya. Iya deh, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat teman Pro 2. Dan aku juga alhamdulillah suaranya udah mulai sedikit membaik ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi dan bisa sembuh total ya. Oke, sambil menikmati suasana untuk siang hari ini, waktunya kita lanjut dengan lagu-lagu pilihan kamu ya di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ikutan request, aku udah bacain beberapa pesan yang sudah masuk dan lagunya sudah langsung aku taruh di playlist kita. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ikutan, langsung aja WhatsApp aku di 0811743909. So jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, Hits Music Station.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Rari Pro 2 Jemmy, teman terbaik kamu untuk di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 untuk siang hari ini ya. Farmasi 11 lebih 17 menit waktu Asia Barat, dan masih barengan sama Nia juga nih, teman Pro 2 ya. Oke, kali ini aku bakal muterin satu lagu yang terbaru banget darinya Hi-Fi ya, teman Pro 2, untuk mengawali era baru bersama dengan formasi terbaru juga. Jadi Hi-Fi kembali lewat single Main ya. Dan ini juga tetap membawa warna pop yang hangat, ringan, dan penuh energi. Dan lagu ini juga menjadi perayaan kebersamaan mereka, serta mengajak pendengar itu bisa menikmati momen bersama dengan orang-orang terdekat nih, teman Pro 2 ya. Seperti apa lagunya, langsung aja kita play sekarang. Hi-Fi dengan Main.

0: dia ke Jogja.
1: Nggak tahu nggak lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku
0: mau nikah aja lah.
1: Nikah? Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box?
1: Iya sih. Aduh gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal lah butuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak? Itu tuh pernah pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kalau sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus kenapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya masih lanjut lagi untuk di Produa Hitlist Mom Produa ya. Wah, ini lagu selanjutnya yang bakal aku puterin nih Mom Produa. Ini ada lagu dari Putri Aryani ya. Jadi kalau kamu ingat sama Putri Aryani, dia itu ngeluarin single terbaru lagi nih Mom Produa. Dan ini sekaligus pembuka dari album terbarunya Putri's Journey ya. Untuk judul singlenya itu, single yang ini ya maksudnya, itu adalah Wake My Soul ya. Dan lagu ini menjadi apa ya, kayak ajakan untuk bangkit dari masa-masa sulit ya, dan mengingatkan bahwa terkadang yang perlu dibangunkan itu bukan hanya tubuh tetapi juga jiwa. Kadang yang perlu dibangkitkan bukan cuma badan tapi jiwa. Teman-teman, langsung saja Putri Aryani dengan Wake My Soul.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Setrum.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aja, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kali ini, dan sambil menantikan untuk tanda waktu azan zuhur untuk Kota Jambi dan sekitarnya nanti tepat di formasi 12:09 waktu Indonesia Barat untuk hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026. Dan pastinya buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus Rari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Biarlah hari-hari berbuat semaunya, berlapang dadalah kala takdir menimpa."

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng apa.

Senin nih teman Pro 2. Tetap semangat semuanya untuk hari ini, karena kita bakal ngebahas untuk menu makanan. Uduh ya, karena ini jam-jam untuk kita makan siang, istirahat ya teman Pro 2 ya. Tapi siapa nih yang pagi tadi sarapannya bubur ayam teman Pro 2? Ya aku salah satu orang yang merasa aneh kenapa gak suka sama bubur ayam ya teman Pro 2. Kenapa gitu? Coba besok-besok aku bakal usaha lagi untuk bisa menikmati bubur ayam. Kenapa? Karena teman Pro 2 ya, ini ada fakta yang bikin aku harus mencoba lagi bubur ayam. Dan fakta ini yang bikin aku bangga banget sama bubur ayam teman Pro 2. Karena bubur ayam Indonesia itu ternyata jadi bubur nomor 1 di dunia. Waduh, berarti kebayangkan enaknya. Dan ini berdasarkan dari daftar 100 besar ya dari Taste Atlas. Jadi bubur ayam tuh menempati peringkat pertama dengan rating 4,3 dari 5. Tuh bayangin. Jadi selama ini kita mungkin mikir, ah cuman bubur aja ya kan. Padahal dunia bilang, excuse me, ini enak banget loh. Kenapa aku tidak menyadarinya bahwa bubur ayam tuh enak banget gitu teman Pro 2. Ada gak yang sama-sama aku kalau gak suka makan bubur yang rasanya asin? Karena aku udah terbiasa makan bubur itu rasanya manis gitu teman Pro 2. Jadi ngelihat bubur ayam dengan apa kondimennya itu aku nggak merasa nggak cocok gitu. Nggak tahu ya, aduh, tapi kalau dikasih gula merah itu cocok banget kayaknya ya. Oke, kita balik lagi kalau ngomongin tentang bubur ayam ya teman Pro 2. Ini sebenarnya bahan dasarnya kan sederhana ya, bubur nasi yang lembut ya kan, kemudian dikasih kayak suiran ayam, ada cakwe-nya juga ya, terus daun bawang, bawang goreng, kacang kedelai ya, terus ditambah kerupuk tuh ya. Jadi kayak memang simple banget gitu. Terus ada kayak yang suka kecap ya udah tinggal nambahin kecap, sambal, terus ada kuah kuning. Nah, kuah kuningnya itu ya, dan jadi lebih menarik lagi gitu ya. Dan pastinya untuk setiap daerah bahkan itu punya gaya bubur ayamnya sendiri ya. Pasti beda dengan yang ada di Jambi gitu teman Pro 2. Ada yang buburnya tuh kental, ada yang lebih encer gitu, ada yang kuahnya banyak, ada yang toppingnya sampai menutupi buburnya. Ada juga yang tipe kalau misalnya kemarin tuh lagi heboh banget tipenya, kamu kalau makan bubur diaduk atau enggak gitu kan ya. Aku jangankan diaduk ya, enggak diaduk aja aku mikir mau makannya gitu tuh Om Pro 2 ya. Jadi bubur diaduk atau enggak diaduk, kalau kamu kira-kira tim yang mana dulu nih ya. Kalau aku tim enggak dua-duanya ya. Akhirnya kalau gitu tuh Om Pro 2, nanti kita bakal bahas untuk makanan-makanan Indonesia yang mungkin ini gak cuma bubur ayam aja yang kita bahas siang hari ini, tapi ada beberapa makanan khas Indonesia yang juga masuk ke, maksudnya bukan masuk sih, tapi mendapatkan pengakuan internasional lah ya. Apa aja nanti. So, buat kalian semua jangan kemana-mana, stay tune terus hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Karena aku mau muterin satu lagu darinya Fatin dengan Tidur Siang nih teman Pro 2. Kira-kira udah pada ngantuk belum ya jam segini?

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Afda dengan jawaban cinta ya, yang barusan kita dengerin teman pro 2. 34 menit ya, lepas informasi 12 siang hari ini. Kita lanjut lagi. Yang tadinya aku lihat kayaknya kota Jambi cuacanya kayaknya mendung ya, tapi siang ini ternyata, aduh aku salah, ternyata terik ya. Walaupun teriknya tuh masih abu-abu teman pro 2, tapi kerasa banget sih ini lagi panas ya. Oke, tadi kita ngebahas tentang bubur ayam yang itu udah udah masuk ke makanan terenak sedunia gitu Pro 2 ya, karena ini memang sudah bisa dibilang diakui lah oleh dunia ya. Aduh, tepuk tangan dong untuk bubur ayam gitu ya. Oke, sekarang kita bahas, selain bubur ayam ternyata masih ada makanan-makanan yang lain juga sempat masuk ke 100 makanan terbaik di dunia gitu teman Pro 2 ya. Karena Indonesia tuh punya banyak makanan yang harus diakui kenikmatannya, ya gak sih? Aku kalau misalnya gak di Indonesia ya teman Pro 2, ini emang kemana kan ya? Itu emang karena kita orang Indonesia kali ya, jadi memang aduh, lidahnya tuh udah lidah Indonesia, jadi ya susah banget untuk menerima makanan yang bukan makanan Indonesia gitu ya. Coba deh, kamu kalau jadi orang Indonesia pasti gitu juga kan, bukan hanya aku ya. Nah, kita ke Sumatera Barat dulu ya. Ini ada rendang tuh Bro 2. Jadi makanan khas Minangkabau ini sudah jadi sangat dikenal ya oleh dunia, karena proses memasaknya aja tuh lama banget, dan dia juga menggunakan rempah yang banyak gitu. Jadi untuk rendang ini juga teman Pro 2 itu bisa kamu dapatkan di nasi-nasi Padang biasanya ya, karena nasi Padang juga luar biasa enak ya untuk siang hari ini gitu. Apa sih ya. Oke, selain rendang ini ada juga soto teman Pro 2. Nah, soto ini juga masuk dalam daftar makanan terbaik dunia versi Atlas waktu itu. Dan juga selain soto ada sate. Sate, makanan yang kelihatan sederhana, daging yang ditusuk-tusuk, dibakar, kasih bumbu gitu kan ya, tapi aromanya mulai keluar. Nah, ini juga membuat kita yang lagi diet nih mikirnya udah besok lagi aja deh dietnya. Ya kan? Mengganggu banget untuk konsistensi teman-teman yang lagi diet siang hari ini juga. Oke deh, kalau gitu ntar kita lanjutin lagi. Tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kita lanjut lagi untuk siang hari ini nomor 2 ya, 47 menit lewat dari formasi 12 siang dan masih bareng sama Nia di santai siang kali ini. Kalau kita tarik lebih luas lagi atau nomor 2, Indonesia itu sebenarnya tuh punya harta karun kuliner yang luar biasa. Dari Sumatera ada rendang ya, ada pempek, ada berbagai olahan gulai. Dari Jawa ada gudeg, ada rawon, pecel, sate ya. Kemudian dari Sulawesi ada coto Makassar. Dari Kalimantan ada berbagai makanan khas berbahan ikan dan rempah ya. Dan masih banyak lagi, kalau disebutin satu persatu nih gak habis nih ya. Keren banget pastinya kan. Nah, makanan ini itu bukan cuman soal rasa aja. Jadi dibalik satu piring makanan ada budaya, ada sejarah, ada tradisi dan identitas daerah. Nah, makanya kalau kita ngomongin soal kuliner Indonesia, kita sebenarnya sedang ngomongin kekayaan budaya Indonesia, teman Pro 2. Ya, jadi itu bukan hanya sekedar makanannya aja. Nah, sekarang giliran teman Pro 2, kalau misalnya ada teman dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan cuma punya kesempatan mencoba satu makanan Indonesia, kira-kira nih ya, kamu bakal kasih makanan apa yang pertama kali yang bakal mereka cicipin? Apakah kamu bakal kasih dia bubur ayam, rendang, sate, pempek, soto, nasi padang, atau makanan khas daerah kamu sendiri gitu? Apa nih kira-kira teman Pro 2? Dan kenapa kamu memilih makanan itu? Karena kan boleh saja dunia punya daftar makanan terbaik ya, tapi setiap orang tuh pasti punya versi terbaik menurut lidahnya sendiri gitu teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu pastinya ada makanan yang juga seperti aku tadi ya di awal, orang mengatakan bahwa bubur ayam itu adalah makanan terenak sedunia dan itu juga sudah diakui oleh Taste Atlas ya. Nah, tapi aku ternyata nggak suka gitu tuh, Pro 2 kan beda ya. Ternyata memang bukan selera aku gitu ya. Dan pastinya juga makanan terenak tuh bukan selalu makanan yang mahal ya. Kadang justru makanan yang sederhana yang punya kenangan yang paling mahal gitu. Yang sederhana aja gitu ya. Ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Jadi tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik.

Pro 2 Jawi, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, siang ini aku bakal bahas mengenai makanan favorit kita bersama. Apalagi kalau bukan mie instan pakai nasi anget. Wow, ini kombinasi yang luar biasa. Tapi menurut dokter Reisa Brotoasmoro, kombinasi mie instan dan nasi ini kurang baik jika sering dikonsumsi. Ingat ya, kalau sering dikonsumsi itu nggak baik. Nah, mie instan dan nasi ini keduanya itu termasuk karbohidrat yang sederhana, yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jika dikonsumsi bersamaan, tentunya akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Nah, akibatnya tubuh akan terasa cepat lelah, kemudian mengantuk, dan kamu jadi kurang fokus setelah makan. Mie instan dan nasi ini juga rendah serat ya, dan ini juga bisa menyebabkan proses pencernaan jadi lebih lambat, yang memicu keluhan perut kembung dan juga begah. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap menikmati mie instan nih teman Pro 2? Nah, caranya dengan menambahkan protein dan serat kepada mie instan. Jadi bukan menambah nasi angetnya. Ya, jadi asupan gizinya tuh jadi seimbang dan tidak membebani kerja usus kita. Nah, ayo siapa yang di sini suka banget makan mie instan dan harus pakai nasi anget? Dirubah ya kebiasaannya.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

92 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk bisa ngedetox diri dari sosmed biar gak sedih. Biar gak sedih ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya ngelihat story mantan atau ngelihat story teman-teman yang mungkin bisa buat kamu insecure, itu ada tombol unfollow. Ya, pencet aja. Ngaku deh, berapa kali kamu nge-scroll Instagram atau TikTok niatnya cari hiburan, malah jadi overthinking. Lihat teman pamer pencapaian, lihat badan orang lain yang unreal, terus ujung-ujungnya kamu kayak ngerasa, hidup aku kok gini-gini aja ya? Stop siksa diri sendiri, teman Pro 2. Ingat ya, media sosial itu ibarat rumah kamu. Kamu yang pegang kuncinya. Kamu berhak nentuin siapa aja tamu yang boleh masuk ke ruang tamu digital kamu. Ngapain undang orang yang cuma bawa bad vibes atau bikin kamu ngerasa kurang? Unfollow atau mute itu bukan berarti kamu jahat atau musuhan. Itu namanya self-care. Itu cara kamu melindungi kewarasan mental kamu dari racun yang gak perlu. Dan coba deh cek following kamu sekarang. Kalau ada akun yang tiap muncul bikin dada sesek atau insecure, langsung aja unfollow. Ganti dengan akun mungkin kucing yang lucu, atau meme yang receh, atau konten edukasi yang bikin kamu happy. Hidup itu udah berat, teman Pro 2. Feed sosmed kamu jangan ikutan berat. Protect your peace, karena mental kamu jauh lebih mahal daripada rasa gak enak hati.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

Nyadar nggak sih kalau plesetan itu ternyata nggak salah-salah amat? Buat kamu yang sering begadang, ngerjain project, apalagi pas lagi panik nungguin render video, mentok di 99%. Padahal waktu udah mepet banget kan? Kamu wajib dengerin sejarah asli dari Deadline. Kata deadline itu pertama kali muncul di zaman Perang Saudara Amerika sekitar tahun 1860-an. Jadi dulu, deadline itu beneran garis fisik yang digambar di tanah di sekeliling area penjara tawanan perang. Nah, aturannya itu brutal banget. Kalau ada tahanan yang berani ngelewatin garis itu, ya bakal dor. Mereka bakal langsung dieksekusi di tempat oleh penjaga. Literally garis kematian alias deadline, dark banget kan? Baru dia masuk ke tahun 1920-an, industri koran sama jurnalistik mulai minjem istilah ini. Mereka pakai kata deadline buat nentuin batas akhir berita harus masuk cetakan. Kalau lewat dari garis waktu itu, beritanya dianggap mati dan gak bakal diterbitin.

0: Salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

ini yang sudah hadir ke ruang dengar kita semuanya ya. Dari 06 Park ya. Oke, kita lanjut lagi 30 menit lepas dari Farmasi 13 siang hari ini teman Pro 2 dan masih bareng sama Nia untuk di santai siang ya. Terkait mengenai karhutlah yang ada di Indonesia nih teman Pro 2. Jadi ada negara-negara tetangga yang Masya Allah yang membantu kita ya. Jadi ada 36 helikopter dari 8 negara yang ikut membantu memadamkan karhutlah di Indonesia teman Pro 2 ya. Ini bisa dibilang kolaborasi internasional yang menangani kebakaran hutan di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu mendapat dukungan luas ya dari komunitas internasional dalam upaya menanggulangi bencana kebakaran hutan dan juga lahan yang melanda sejumlah wilayah, dan salah satunya untuk Kota Jambi ini juga terdampak ya. Dan ada sebanyak 36 helikopter khusus dari berbagai negara dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman api ini melalui udara guna menekan dampak buruk bencana. Jadi ada dari Kanada sampai Amerika Serikat itu turun tangan ya. Dan ini menurut dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bapak Lukman, ia mengatakan dukungan tersebut melibatkan 11 pemegang aerospace operator sertifikat. Nah, itu dia, dari 8 negara. Jadi, negara asal operator tersebut meliputi ada Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan juga Kanada. Selain itu ada beberapa negara juga ya seperti Jepang itu turut mengirimkan bala bantuan nih. Nah, teman-teman dari Malaysia juga kemarin juga ada ya teman Pro 2 ya. Luar biasa sekali dari negara tetangga dan negara-negara lainnya ikut membantu untuk bisa meredam lah untuk kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini bisa menghasilkan yang terbaik ya. Dan kita juga berharap agar kabut asapnya segera reda teman Pro 2. Yang namanya ada asap pasti ada api. Nah, apinya dulu dipadamkan. Ketika semuanya sudah padam pasti bakal ada asap-asapnya tadi ya. Ya mudah-mudahan asapnya bisa segera hilang dan kita tidak mengganggu negara-negara lain yang bisa terdampak dari karhutlah ini. Oke deh, kalau gitu buat kalian semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi untuk di santai siang di Pro 2 FM. Jadi tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

13 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi kita ngebahas mengenai negara-negara yang ikut membantu Indonesia untuk memadamkan api ya, atau kebakaran hutan ini. Dan ternyata Pro 2, tadi aku juga nyebut Jepang kan ya. Nah, Jepang ini mengirim kapal amfibi JS Kunisaki yang membawa 3 helikopter CH-47 Chinook serta sekitar 600 personil pasukan bela diri Jepang. Nah, jadi ini sebagai respon atas permintaan pemerintah Indonesia ya untuk menangani karhutlah parah di Kalimantan Pro 2. Jadi bantuan ini merupakan bagian dari kerjasama pertahanan, humanitarian assistance dan juga disaster relief yang disepakati kedua negara sejak bulan Mei tahun 2026. Jadi dampak asapnya tuh bahkan sudah menyeberang ya ke Malaysia dan juga Brunei. Jadi sampai memaksa ratusan sekolah di Sarawak itu ditutup sementara. Jadi karhutlah di Kalimantan nih sudah separah ini teman Pro 2 ya. Jadi kita memang membutuhkan bantuan lintas negara. Dan Jepang resmi mengerahkan kapal amfibi JS Kunisaki, 3 helikopter dan juga 600 personil militernya untuk bantu memadamkan api di tanah air kita ini teman Pro 2.

biasa membantu Indonesia ya di tengah perjuangan kita semua menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan serta kabut asap. Ada sebuah hal yang patut kita apresiasi bersama. Terima kasih kepada negara-negara sahabat yang telah ikut memberikan bantuan dan dukungan dalam upaya pemadaman kebakaran di Indonesia ini. Dan bantuan yang diberikan bukan hanya soal tenaga, peralatan, atau dukungan teknis, tetapi juga menjadi bukti bahwa kemanusiaan dan kepedulian tidak mengenal batas negara ya. Terima kasih telah hadir, membantu, dan menjadi bagian dari perjuangan menjaga bumi Indonesia. Semoga kerja keras dan persahabatan antar negara ini semakin kuat ya, karena kita ketika alam membutuhkan pertolongan, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya ya. Akhirnya kalau gitu teman Pro 2 dari Indonesia, kita ucapkan terima kasih untuk negara-negara sahabat ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk siang hari ini ya. Formasi 14 lebih 4 menit waktu Isya Barat, teman Pro 2, dan masih barengan sama Nia di sini ya. Nah, kali ini aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya, karena aku ada, kalau misalnya aku gak on air tuh aku lagi nontonin kayak podcast-podcast mengenai anak-anak radio gitu, teman Pro 2 ya. Jadi ini juga kayak ada pesan yang mengingatkan aku ya, bahwasanya ini kebiasaan yang sering banget kita lakukan bersama mungkin ya. Jadi kalau bisa nih jangan sampai menjadi kebiasaan, habit yang gak baik untuk tubuh kita, teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin ketika baru aja bangun tidur terus tiba-tiba kayak tersentak gitu. Nah, ketika kamu sudah tersadar dari tidur panjang kamu semalaman itu, apa yang kamu lakukan pertama kali, teman Pro 2? Ayo, kamu akan mengingat satu hal dan kamu akan mencarinya, pasti ya. Gak bohong, karena aku juga punya kebiasaan seperti itu. Ya, ternyata teman Pro 2, ketika kita baru aja bangun, terus kita langsung mencari handphone ya. Aduh, ternyata ini bahaya banget, teman Pro 2. Mungkin bahayanya belum sekarang, tapi nanti ketika usia udah menginjak mengarah ke angka 4 ya, ke kepala 4 maksudnya. Nah, jadi buat kamu yang mungkin juga sama ada kebiasaan seperti ini, kita bakal bahas sedikit ya, untuk sama-sama bisa mengurangi kebiasaan ini, teman Pro 2 ya. Kebiasaan ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya kamu lagi menghabiskan energi kognitif terbaik kamu untuk hal-hal yang gak kamu pilih secara sadar. Jadi otak kamu bakal nentuin mood berdasarkan apa yang kamu lihat tanpa seleksi nih, teman Pro 2 ya. Nah, itu dia. Jadi otak di pagi hari ini adalah otak yang paling seger dan paling siap untuk diajak mikir banyak hal. Tapi begitu kamu scrolling handphone, kayak kamu melewatkan periode waktu di mana kamu bisa menentukan arah hari ini mau kemana. Mulai dari apa yang dicapai, apa yang penting, apa perasaan yang pengen kamu miliki hari ini, itu bisa kayak terbuang sia-sia gitu loh, teman Pro 2 ya. Jadi bukannya memulai hari, kamu malah langsung bereaksi terhadap hari itu tanpa persiapan. Nah, jadi scrolling pagi itu juga punya resiko yang sering diremehkan, yaitu adalah emotional hijacking. Jadi satu konten yang bikin kesel atau satu berita yang bikin kamu cemas, satu postingan yang bisa memicu rasa insecure, semua bisa bikin kamu bete ya, bahkan sebelum kaki kamu menyentuh lantai. Tuh. Dan ada psikologi yang menyebutkan efek dari halo negatif, di mana satu trigger emosional di awal hari itu bisa mempengaruhi cara kamu merespon situasi lain sepanjang hari. Jadi kamu jadi lebih mudah kesel, gak sabaran, lebih rentan terhadap stres, teman Pro 2. Nah, tapi ini bukan berarti kamu gak boleh pakai handphone sama sekali di pagi hari ya. Bukan seperti itu. Kayaknya kalau kamu melihat ada kayak edukasi-edukasi dari beberapa selebritas kita juga yang kayaknya sekarang udah memulai mengganti kebiasaan mereka di pagi hari. Ya mungkin awalnya mencari handphone, tapi sekarang kayak lebih bangun tidur langsung kayak bengong sebentar gitu ya. Terus juga kayak cari kegiatan, entah itu stretching atau mungkin ibadah, teman Pro 2 ya. Nah, setelahnya baru deh kayaknya kita siap untuk melihat notifikasi. Apa sih yang harus kita kerjakan? Apa sih informasi, apa sih yang terbaru? Nah, gitu teman Pro 2 ya. Mau gimana pun juga, handphone itu penting buat kita cek jam supaya nggak telat, atau sekedar pesan transportasi online kalau kamu emang butuh. Nah, yang berbeda itu adalah ketika handphone itu bikin kamu tenggelam di lautan berita, email, atau konten media sosial yang bikin kamu merasa kayak harus menghadapi realita. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya agar bisa mengganti kebiasaan dari yang baru bangun tidur langsung cari handphone ya, teman Pro 2 ya. Nah, itu dia. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Cukup
tunda buka handphone sampai kamu sudah keluar kamar atau setelah kamu minum segelas air ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi, kenapa penting banget sih gitu untuk nggak ngecek handphone dulu ketika baru bangun tidur. Nah, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

2 jam itu teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi tuh Mompro 2 ya. Kenapa sih penting banget untuk masalah bangun tidur langsung ngecek handphone? Emang gak boleh? Enggak boleh itu kah? Karena untuk pagi hari ini teman Pro 2 ya, ini adalah satu-satunya bagian dari hari yang belum diisi oleh urgensi apapun ya. Nah masalahnya banyak dari kita tuh langsung menyerahkan periode yang singkat itu ke algoritma media sosial dan ngelihat kondisi dunia yang campur aduk kayak gini. Nah resikonya besar banget teman Pro 2 buat mengganggu pikiran kita keseharian gitu ya. Jadi coba cari aktivitas lain yang lebih bisa bikin mood kamu stabil teman Pro 2 ya, selain ngeliatin handphone setelah bangun tidur. Nah itu dia. Dan ini juga masih menjadi apa ya, untuk aku bisa mengurangi hal itu. Jadi kalau misalnya tidur itu, aku kan gak pakai ini ya, gak pakai apa namanya, jam waker gitu. Apa sih? Bukan jam waker, kayak timer untuk bangun pagi gitu loh teman Pro 2. Karena memang masih satu rumah sama orang tua, jadi aman gitu ya.

kedua aku itu kalau untuk ngebangunin tuh ada yang ngebangunin, jadi aman ya, jadi nggak harus banget aku bergantung sama apa sih timer apa sih ya, pokoknya itu deh ya, tuh kan saking jarangnya aku pakai sampai aku lupa namanya. Nah jadi memang sebelum tidur aku bakal menaruh handphone itu jauh banget dari tempat tidur aku ya. Kalau bisa dalam lemari gitu teman pro 2. Kalau enggak dalam laci-laci gitu ya. Dan aku bakal bikin handphone itu hening, tidak ada getarannya sama sekali. Nah, ketika aku bangun otomatis karena handphonenya itu jauh dari jangkauan dan enggak terlihat, alhamdulillah aku paginya terselamatkan ya. Untuk beberapa hari ini teman pro 2. Nah, mungkin kamu juga bisa mencoba hacks dari aku, handphonenya taruhnya jauh dari jangkauan ketika kita baru bangun tidur ya, pokoknya jauh dari tempat tidur ya. Tapi kalau misal kamu harus menggunakan alarm untuk bangun ya, mungkin kamu bisa beli jam yang ada alarmnya gitu ya, untuk membantu kita biar nggak bergantung sama handphone. Karena kalau pakai alarm kan otomatis kita bangun dan pertama kali yang kita lihat adalah cahaya dari handphone ya kan. Nah jadi itu bisa kita cari jam yang ada alarmnya aja deh gitu teman bro 2 ya. Nah pastinya solusinya setelah itu kamu bisa tunda dulu untuk melihat handphone sampai kamu udah keluar dari kamar, kamu minum air putih ya, terus juga mungkin kamu bisa beberesan, buka jendela, lihat sekeliling. Untuk ibu-ibu mungkin bisa cuci piring dulu, nyapu rumah dulu ya, jemur pakaian, bisa, semua bisa kita lakukan dan insya Allah pekerjaan kita tidak akan ada nama tertunda sebelum kita megangin handphone.

0: www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Hey, what my homie Mike P say?

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecurangan. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menggantikan air mata yang jatuh.

kebahagiaan. Kebahagiaan yang selama ini belum pernah terlintas di pikiran, apalagi gue rasakan. Saat kebahagiaan itu nyata, gue hanya berharap dia bisa menetap lebih lama. Dan

0: Makasih ya.
1: Makasih buat?
0: Makasih udah datang di kehidupan gue.
2: Maka kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
3: video bullying atau pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
4: SMP negeri di Bogor, Jawa Timur yang di tengah menjadi korban
5: di kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
6: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
7: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

sore hari ini ya. Thanks banget untuk kebersamaannya di hari Senin 31 Agustus 2026 ini teman Pro 2 ya. Dan pastinya buat kalian semuanya tetap semangat, tetap sehat dan menjaga pernapasan kita ya, walaupun kalian ada kegiatan di luar rumah. Jangan lupa untuk menggunakan masker teman Pro 2 ya. Dan

aman gitu teman pro 2 ya. Salah satunya mungkin kayak di lapangan tuh lagi gak aman ya sekarang ini ya. Jadi masuklah ke dalam ruangan gitu ya, biar kita bisa bernapas dengan lega ya. Akhirnya kalau gitu jangan lupa juga mengkonsumsi air mineral yang cukup ya teman pro 2, biar kita tetap terhidrasi ya. Salam sehat semuanya buat teman pro 2, dan nanti kita bakal

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini, kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya udah, sorry.
1: Iya, nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Hey, what's up, bro?
2: Hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

pasangan terbaik kamu. Apa kabarnya teman Pro 2 buat kalian semuanya? Dimanapun kalian berada, senang banget ya. Akhirnya bisa menemani kalian di Pro 2 Jami. Sore ceria! Kalau udah namanya sore ceria, berarti akunya harus ceria. Bener gak sih teman Pro 2? Tapi bukan ke akunya aja. Teman Pro 2 juga harus ceria. Walaupun masih kabut teman Pro 2. Dan kabarnya juga untuk beberapa sekolah, baik tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu kan saat ini masih berlangsung dengan pelajaran kayak online gitu ya teman Pro 2, atau masih dalam kondisi libur sekolah teman Pro 2 karena kabut saat ini teman Pro 2. Nah, karena kabut ini masih berlangsung teman Pro 2, karena makin sore kabutnya makin tebal ya teman Pro 2, kayak berawan gitu, padahal ini beda lagi teman Pro 2, asapnya kayak gak bagus banget ya. Nah, buat kalian beraktivitas di luar ruangan juga teman Pro 2, gunakan masker teman Pro 2, karena takutnya sekarang udah banyak kayak masalah tuh pilek, flu, batuk, itu pasti permasalahan saat ini teman Pro 2. Memang sih setiap kan tuh ada masa-masanya untuk namanya kabut karena ya, ada yang mereka mencari keuntungan dengan cara mungkin

cuaca lagi kemarau. Cuma saru lamun aja saat ini teman pro 2 yang udah pecah telur, teman pro 2, karena mereka udah hujan. Nah kalau untuk Jambi sih, tadi pagi kawasan di kota Jambi kayak di dekat Lana ya, itu kan ada gerimis, tapi nggak semuanya teman pro 2. Karena ketika pagi-pagi tadi kan pas di kantor, di lapangan kantor gubernur tuh, pas mau jogging itu tuh, loh kok nggak ada apa ya, kayak kayak gerimis gitu. Padahal ada beberapa titik tuh emang kondisi lagi sedikit sih, nggak terlalu, tapi kayaknya hujan lokal teman pro 2. Nggak tahu namanya, kalau orang luar Jambi ngomongnya hujan lokal, maksudnya tuh nggak semua titik hujan gitu.

Music hujan itu tuh jujur aja teman produknya, kalau kita dengerin dengan hati tuh kayak sesuatu yang beda banget, kayak bikin hati yang bikin adem banget. Oke deh, nah itu sedikit mengulas teman produk, karena emang kabut asap ini bukan cuma Jambi, hampir beberapa titik, dan kemarin juga kabar duka ya untuk saudara kita yang ada di kawasan Cempaka Putih. Itu ada sekitar 25 orang ya mengalami kebakaran, memang 19 rumah Tampro 2, dan memang gak ada korban jiwa, tapi emang sedih banget kan Tampro 2, mau gak mau kondisi lagi kayak gini, ya mohon maaf tuh morat marit lah ya, semua serba mehong mahal, cuma emas aja yang turun. Terus ya pokoknya hati-hati aja, pokoknya buat teman produk di mana pun ada, saling mengingatkan teman produk ya, untuk lebih safety lagi, apapun kondisi colokan yang nggak penting udah cabut aja. Terus aliran listrik juga biar menghemat ya teman produk ya, biar jangan banyak membayar kayak pembayaran listrik atau PDAM, ya udah lebih menjaga. Apalagi kayak misalnya PDAM kan air ya teman produk ya, jangan boros. Terus juga kalau udah penuh jangan biarkan bergembel apa ya airnya tuh

hari yang lalu itu sempat kayak apa namanya mati ya PDAM-nya. Kalau misalnya ada yang pakai sumur is okay aja, tapi kalau misalnya tergantung PDAM mau nggak mau mereka harus memang ready dengan air bersih ya kan, sama berdua. Oke deh, itu mau sedikit informasi buat kamu, dan di sore hari ini aku akan berbagi informasi lifestyle dari Pro2 selama sore Indonesia karena udah di akhir bulan Agustus. Aduh, nggak berasa banget, besok udah September, berarti tinggal 4 bulan lagi di 2026 ya kan sama Pro2. Padahal kayak masih aja baru, tapi emang di aku dunia iya teman Pro2, perputaran waktu bumi ini cepat banget, nggak kayak dulu. Serius teman Pro2, coba deh kamu kepikiran, sekarang kan udah bulan akhir Agustus, besok udah September tanggal 1 loh, terus kayaknya tuh tinggal 4 bulan padahal kayak masih baru-baru aja. Kenapa? Karena rotasi bumi tuh cepet, makin lama makin tua, makro rotasi bumi tuh kayak waktunya 24 jam jadi kayak 21 gitu loh teman Pro2 gitu. Ini sedikit informasi mengembahas tentang ya perputaran bumi juga, emang kayak tuh rotasi perputaran bumi itu cepat banget teman Pro2. Oke, buat kalian bersama saya Artis Tangan atau temani kalian selama sore Indonesia dan tetap bersama Pro2, teman terbaik kamu. Selama sore yang lagi dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital, streaming RRI.co.id dari Pro2 Jambi untuk kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Vape kini resmi sebagai pemicu penyakit popcorn lung atau biasa dikenal secara medis yaitu bronchiolitis obliterans atau jenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Baru-baru ini, pelajar di Amerika Serikat didiagnosis mengidap popcorn lung, penyakit langka dan serius yang dapat merusak saluran nafas di paru-paru. Gejalanya seperti batuk yang terus-menerus, sesak nafas, hingga kelelahan, dan penyakit ini belum ada obatnya. Penyakit ini dipicu oleh bahan kimia berbahaya seperti formaldehida acetadehida, bahkan diacetil, yang merupakan zat perasa yang biasa dipakai dalam makanan tetapi menjadi racun ketika terhirup lewat vape.

2. Udah kalian dengar kan kan teman pro 2? Udah fix ya teman pro 2. Oke, sekarang aku lanjut lagi mengulas informasi. Kali ini maksudnya informasi ini bukan bikin kita kayak bikin ya kayak khawatir gitu loh teman pro 2, tapi ibaratnya kita flashback lagi ada terjadinya gempa bumi teman pro 2 di terbesar sepanjang sejarah. Nah, sejak para ilmuwan mulai mengembangkan metode untuk mengukur kekuatan gempa pada awal abad ke-20 ya teman pro 2, sejumlah gempa bumi dengan kekuatan luar biasa itu telah mengguncang berbagai wilayah di dunia. Sebagian di antaranya merupakan gempa Megatrust, yaitu gempa yang sangat kuat terjadi di zona subduksi ketika satu lempeng tektonik menujam ke bawah lempeng lainnya. Nah, teman pro 2, di sini kita bakal ulas beberapa daftar gempa bumi dengan kekuatan terbesar yang pernah dicatat oleh seismograf di dunia. Melansir dari Lifescancy, ada beberapa gempa bumi terbesar sepanjang sejarah yang pernah tercatat. Nah, berdasarkan data survei geologi Amerika Serikat atau dikenal dengan singkatannya USGS. Nah, teman pro 2, kita bakal ulas 5 gempa bumi terbesar sepanjang sejarah. Yang pertama tahun pro 2 itu pada tahun 1960 Valdivia, Chile dengan magnitudo 9,5. Pada 22 Mei 1960 gempa bumi berkekuatan 9,5 magnitudo mengguncang Valdivia, Chile, gempa bumi terbesar yang pernah tercatat menewaskan 1.655 orang. Ribuan lainnya yang terluka dan jutaan orangnya kehilangan tempat tinggal. Gempa tersebut menyebabkan kerugian sekitar $550 juta Amerika Serikat di wilayah selatan Chile. Gempa itu memicu tsunami besar ya, yang menyebar ke berbagai negara di Samudra Pasifik. Tsunami tersebut menewaskan 61 orang di Hawaii, 138 orang di Jepang, 32 orang di Filipina. Gempa Valdivia terjadi akibat lempeng Nazca yang menujam ke bawah lempeng Amerika Selatan di sepanjang zona subduksi di Palung Peru, Chile. Jadi yang pertama tahun pro 2, gempa bumi terbesar sepanjang sejarah itu pada tahun 1960 terjadi pada tanggal 22 Mei tahun pro 2 dengan magnitudo 9,5 dan terjadi di Valdivia, Chile. Ternyata bukan cuma di Chile, di Valdivia aja. Itu terdampak juga di Hawaii, terus di Jepang sampai dengan Filipina. Nah, kita lanjut lagi tahun pro 2 mengulas tahun pro 2 5 gempa bumi terbesar sepanjang sejarah. Bukan berarti kita ngarapin gempa, enggak teman pro 2. Setidaknya kita juga tahu ada beberapa gempa bumi terbesar di dunia teman pro 2 yang ternyata Indonesia di Aceh itu termasuk sebagai gempa bumi terbesar sepanjang sejarah. Nanti kita lulus lagi bersama pro Jambi dan tetap bersama pro 2 teman terbaik kan.

sekarang lanjut lagi dari 10,9 Pro 2 Jambi. Kita tinggalkan April dengan lagunya Wish You Were Here dari Pro 2 Jambi. Dan Tam Pro 2, lanjut lagi Taulus ya. Gempa bumi terbesar sepanjang sejarah Aceh ulang ternyata yang di urutan kedua Tam Pro 2 di tahun 1964 dengan magnitudo 9,2. Pras Williamson, Alaska. Tam Pro 2, gempa bumi berkekuatan 9,2 magnitudo pernah mengguncang Pras Williamson, Alaska pada tanggal 27 Maret 1964. Gempa yang berlangsung sekitar 3 menit tersebut disertai dengan tsunami dan menewaskan 128 orang yang menyebabkan kerugian material sekitar 311 juta dolar Amerika Serikat. Dampak gempa terasa sangat parah di sejumlah kota termasuk dari Acres dan yang berada sekitar 120 km barat laut dari pusat gempa. Selain itu juga tanah longsor di Acres menyebabkan kerusakan besar terutama di kawasan pusat bisnis kota. Bencana itu mengganggu berbagai fasilitas penting seperti saluran air, jaringan gas, saluran pembuangan, telepon, dan listrik. Gempa tersebut menjadi akibat pergerakan zona subduksi antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Teman Pro 2, gempa bumi terbesar sepanjang sejarah nomor 2 adalah Pras Williamson, Alaska pada tahun 1964 dengan magnitudo 9,2. Nanti lanjut lagi mengulas 5 gempa bumi terbesar sepanjang sejarah.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

2004 ya, 26 Desember 2004, itu gempa bumi berkekuatan 9,1 magnitudo mengguncang wilayah Sumatera dan Kepulauan Andaman. Gempa itu merupakan gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat dan terbesar sepanjang gempa Prince William Sound, Alaska di tahun 1964. Gempa dan tsunami yang menyertai terdapat pada 10 negara di Asia Tenggara dan Afrika Timur. Hampir 300 ribu orang tewas dan diperkirakan meninggal. Sementara itu, 1,2 juta orang mengungsi. Guncangan gempa sangat kuat dirasakan di Banda Aceh. Tapi tsunami yang dipicu oleh gempa menjadi penyebab utama tingginya jumlah korban. Tsunami tersebut menelan lebih banyak korban jiwa dibandingkan tsunami akibat gempa lainnya dalam sejarah yang tercatat pada saat ini. Gelombangnya juga bakal terdeteksi oleh alat pengukur pasang surut di berbagai wilayah Samudra India, Pasifik, dan juga Atlantik. Gempa terjadi di sepanjang batas lempeng tektonik di India dan Burma akibat pelepasan tekanan yang terbentuk ketika lempeng India menunjam ke bawah lempeng Burma. Zona patahan di dasar laut tersebut membentang sangat panjang dengan panjang disebut nama itu USGS, kira-kira setara dengan panjang wilayah California. Jadi yang ketiga teman pro 2, urutan ketiga itu terjadi yang pasti gempa bumi terbesar sepanjang sejarah di dunia, itu di Aceh teman pro 2. Memang besar sekali ya teman pro 2, 9,1, dan pada 26 Desember 2004 itu teman pro 2, gempa itu adalah gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat dan terbesar sepanjang gempa Prince William Sound, Alaska di tahun 1964. Baik teman pro 2, kita lanjut lagi mengulas gempa bumi terbesar sepanjang sejarah.

Jujur aja sih, Taman Pro 2 lagu-lagunya tuh emang yang keren banget sih. Menurut ya, bukan cuma doang aku aja, tapi dari para pecinta musik mancanegara Taman Pro 2. Pitbull kolaborasi dengan David Ross dan Faye. Tadi emang kalau suaranya David itu khas banget Taman Pro 2. Tambah lagi suara khas dari Pitbull, pasti udah tahu semua. Oh, ini nih Pitbull gitu sama Taman Pro 2. Oke deh, dengan khasnya, dengan musiknya emang aransemennya emang luar biasa banget. Sengaja sore hari ini kan belum jam 5 Taman Pro 2. Ntar deh kalau jam 5 ke bawah, jam 5 sore ke bawah ya, baru aku agak sedikit battle-nya lebih lebih low atau lebih pelan. Kalau sekarang kan ya biar semangat semuanya, karena masih dalam aktivitas yang masih ada yang kerja. Mungkin ada yang di perjalanan, biar jangan tambah mumet atau lagi bozi alias boring, lagi capek, jenuh, lelah, dan semua. Oke deh, dengerin Pro 2 sambil berbagi informasi buat kalian, nambah wawasan juga, dan dengan musik-musik yang masih tercantik dari koleksi Pro 2 Jambi. Next sama Pro 2, kita lanjut lagi yang keempat ya, gempa bumi terbesar sepanjang sejarah, yaitu terjadi pada tahun 2011. Itu kalau 2011 aku ingatnya Jepang, Taman Pro 2. Dan ternyata benar Taman Pro 2, dia itu terjadi di Tohoku, Jepang, dengan magnitudo 9,1. Karena 2011 itu aku ingat gempa yang paling terbesar itu di Jepang, Taman Pro 2. Nah, pada 11 Maret 2011, gempa bumi berkuatan 9,1 magnitudo mengguncang wilayah Tohoku, Jepang dan memicu tsunami dahsyat. Menurut dari USGS, bencana itu menyebabkan lebih dari 15.700 orang tewas, lebih dari 4.600 orang hilang, lebih dari 5.300 orang terluka, dan lebih dari 130.900 orang mengungsi. Gempa dan tsunami tersebut menyebabkan kerusakan besar, lebih dari 332.000 bangunan, 2.100 jalan, 56 jembatan, 26 jalur kereta api rusak. Gempa juga merusak pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima Daiichi, yang kemudian memicu salah satu bencana nuklir terparah dalam sejarah. Total kerugian akibat bencana itu diperkirakan mencapai $309 miliar Amerika Serikat. Beberapa minggu setelah gempa bumi atau gempa utama, terjadi lagi Taman Pro 2 gempa susulan dengan magnitudo lebih dari 6,0, bahkan mencapai 7,0, masih terus terjadi. Tsunami yang dipicu gempa itu menyebar melintas Samudra Pasifik hingga mencapai Hawaii, California, Kepulauan Galapagos. Dampaknya berasa sampai dengan Antartika, tempat gelombang tsunami memicu pecahnya bongkahan es besar dari lapisan es Susberger menurut dari USGS. Nah, gempa itu terjadi akibat pergeseran sesar di dekat Palu, Jepang, yaitu zona pertemuan antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Mungkin kalau ukuran magnitudonya lebih kecil ya dibandingkan kayak terjadi di Aceh, terus di Alaska ataupun di Chili, Taman Pro 2. Tapi Taman Pro 2 untuk di Tohoku Jepang ini, Taman Pro 2 itu kerugiannya fantastik banget, Taman Pro 2. Kebayang sampai dengan $300 miliar Amerika Serikat. Itu hitungan dolar Amerika Serikat ya. Sedangkan satu dolar aja itu kalau dulu tuh masih sekitar 14 atau 15 ribu. Baik, kalau udah dikalikan 309 miliar dolar Amerika Serikat udah berapa ya Taman Pro 2. Nah, itu loh tanggal 11 Maret 2011 bukan cuma sekali tapi terjadi berulang kali sampai pernah 6 magnitudo sampai dengan 7,0 magnitudo Taman Pro 2. Dicatat diinformasikan Taman Pro 2 sampai juga merusak pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Fukushima Daiichi. Baik Taman Pro 2 Jambi, kita masih lanjut berbagi informasi buat kamu terkait dengan 5 gempa bumi terbesar sepanjang sejarah. Dari Pro 2 Jambi, lanjut dengan informasinya di Sore Ceria bersama saya, Arta Sitanggang.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu

featuring Adrian Khalil dengan lagunya Alma. Oke, lanjut lagi yang kelima, nomor 2, gempa bumi terbesar sepanjang sejarah, yaitu semenanjung Kamchatka, Rusia, nomor 2, di tahun 1952 dengan magnitudo 9,0. Pada 4 November 1952, gempa bumi berkuatan 9,0 magnitudo mengguncang wilayah pas pantai timur semenanjung Kamchatka, Rusia. Nah, gempa itu adalah gempa bumi berkekuatan 9,0 pertama yang tercatat dalam sejarah. Gempa itu memicu tsunami dengan ketinggian mencapai 13 meter di wilayah sekitar Kamchatka. Gelombangnya kemudian melintas Samudra Pasifik mencapai Rescan City, California, dan Hawaii. Tidak ada korban jiwa dilaporkan, tetapi tsunami menyebabkan kerusakan besar di Hawaii dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai $1 juta pada saat itu. Dan itu atau sekitar kayak 11,12 juta dolar Amerika Serikat jika dihitung berdasarkan nilai pada saat ini. Sementara itu, gelombang tsunami menghantam perahu sampai dengan terdampar di pantai yang menyebabkan rumah-rumah bertabrakan, menghancurkan dermaga, mengikis garis pantai, dan merusak permukaan jalan. Jadi ada 5 tahun produk ya, gempa bumi terbesar sepanjang sejarah di dunia. Pertama, pada tahun 1960 dengan magnitudo 9,5, Valdivia, Chile. Kedua, tahun produk pada tahun 1964, terjadi di Prince William Sound, Alaska dengan magnitudo 9,2. Nah, untuk yang ketiga, Sumatera, Kepulauan Andaman, itu terjadi juga di Aceh ya, tahun 2004 dengan magnitudo 9,1. Nah, yang keempat, Tohoku, Jepang, pada tahun 2011 dengan magnitudo 9,1. Kemudian yang kelima, Semenanjung Kamchatka, Rusia, tahun 1952 dengan magnitudo 9,0. So guys, teman Pro 2 Jambi, untuk informasi wawasan buat kalian untuk tahu juga ada beberapa daftar gempa bumi terbesar sepanjang sejarah dengan memicu tsunami. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan sekali lagi, untuk teman terbaik Pro 2, buat para muda, dimanapun kalian berada, baik di dalam kota Jambi atau di wilayah provinsi Jambi dan sekitarnya di Indonesia pun di luar negeri ya. Karena mendengarkan Pro 2 Jambi ini, teman Pro 2 nggak harus mendengarkan hanya menggunakan frekuensi radio 90,9 FM. Dimanapun kalian berada, teman Pro 2 di negara manapun bisa mendengarkan melalui aplikasi R Digital, streaming rri.co.id. Sekali lagi, mengajak bahwa kita semuanya lebih peduli pada lingkungan, teman Pro 2 ya, menjaga lingkungan. Terus juga teman Pro 2, kenapa? Guna untuk menjaga jangan terjadinya tsunami. Kalau Jambi sih, kalau kotanya ya, itu kan kita bukan kayak di pegunungan atau di pantai ya, teman Pro. Tapi kalau misalnya kayak bencana, kayak kebakaran, banjir, kan juga kalau misalnya kita nggak peduli atau aware dengan lingkungan juga bakal terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, masih dari Pro 2 Jambi dan aku lanjut lagi berbagi informasi gaya hidup atau lifestyle dari Pro 2 Jambi buat kamu. Selamat sore dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

mengulas informasi. Kalau tadi membahas tentang gempa bumi terbesar sepanjang sejarah di dunia Tampro 2, kali ini lanjut lagi ngebahas, karena lagi musim asap Tampro 2, kabut asap Tampro 2. Nah, munculnya penyakit namanya batuk ispa Tampro 2. Tapi kita juga harus tahu Tampro 2 untuk mengenali bedanya batuk karena asap karhutla atau pneumonia. Kabut asap datang lalu batuk muncul. Tenggorokan juga berasa kayak gatal, dada tidak nyaman. Napas berasa lebih pendek. Apakah itu sekedar efek menghirup asap atau tanda pneumonia? Jawabannya, Tampro 2, batuk tidak selalu menjadi tanda pneumonia. Ingat, batuk tidak selalu menjadi tanda pneumonia. Kenali beda batuk akibat paparan asap dan pneumonia. Kasus pneumonia ini sendiri dilaporkan meningkat sepanjang Agustus 2026 seiring dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kalimantan. Teranyar, Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak melaporkan peningkatan kasus pneumonia sebesar 20% seiring memburuknya kualitas udara. Kasus pneumonia memang rentan ya meningkatnya di tengah buruknya kualitas udara akibat karhutla. Tetapi tidak semua batuk dan sesak napas atau sesak saat kabut asap berarti tanda pneumonia. Asap kebakaran memang bisa menyebabkan iritasi dan inflasi di saluran pernapasan secara langsung atau dikenal namanya Center for Disease and Prevention Control atau CDC Amerika Serikat menyampaikan asap kebakaran hutan adalah campuran gas dan partikel halus dari pohon dan tumbuhan yang terbakar, bangunan dan material lainnya. Untuk itu Tampro 2 kita harus tahu dong cara membedakan batuk karena asap atau karena pneumonia. Jadi kita harus bisa tahu cara membedakan batuk karena asap atau pneumonia. Asap kebakaran itu bisa memicu batuk, menggi, mata perih, tenggorokan gatal sampai dengan sulit bernapas dan nyeri dada. Semuanya bisa muncul dalam kasus pneumonia. Tetapi batuk sampai dengan nyeri dada saja bukan selalu berarti pneumonia. Nama terakhir sendiri merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau organisme lainnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat infeksi bakteri jadi penyebab umumnya pneumonia. Gejala pneumonia sendiri itu bisa meliputi dari batuk, sesak napas, nyeri dada saat bernapas atau batuk, dan demam sampai dengan mual, muntah atau diare. Yang artinya, untuk membedakan batuk karena paparan asap atau pneumonia, teman Pro 2 juga perlu perhatikan gejala lain yang menyertai. Kalau batuk disertai dengan demam tinggi, rasa lelah yang tak bisa dijelaskan gitu teman Pro 2 sampai dengan mual dan muntah, maka teman Pro 2 patut untuk curiga. Nah, kita bakal ulas nih beda gejala efek paparan asap dengan pneumonia. Oke, aku akan ulas nomor 2 yang pertama dulu, efek asap. Jadi kamu harus bisa membedakan gejala efek paparan asap. Pertama, efek asap itu nomor 2, batuk, sulit bernapas, nyeri dada, mata perih, tenggorokan gatal, pilek, dan sakit kepala. Itu ya Tampro 2, gejala efek paparan asap. Nah, sementara gejala efek dari pneumonia. Pertama, pneumonia ini gejala efeknya adalah batuk, sesak napas, nyeri dada, kelelahan, mual, muntah, diare, demam, dan juga kebingungan. Nah, Tampro 2 udah tahu kan, itu jadi beberapa gejala efek dari karena batuk asap, karena paparan ada asap, atau pneumonia. Jadi ada beberapa beda perbedaan antara untuk paparan karena asap, batuk karena paparan asap, atau pneumonia. Nah, Tampro 2, kamu juga harus tahu, jadi kalau kondisi pneumonia ataupun paparan karena asap, kamu harus tahu kapan nih waktunya untuk ke dokter. Menurut dari Mayo Clinic, pneumonia sendiri itu lebih rentan ya pada beberapa kelompok, diantaranya kelompok lanjut usia atau lansia, anak di bawah 5 tahun atau dikenal namanya balita, orang dengan masalah jantung, masalah dengan paru, hati, dan gula darah itu memiliki risiko yang lebih tinggi terkena pneumonia. Untuk itu, buat teman Pro 2, kalau udah gejala pneumonia batuk, sesak napas, nyeri dada, kelelahan, mual, muntah, diare, dan udah kebingungan, teman Pro 2, langsung deh teman Pro 2 konsultasi dengan dokter. Jika batuk disertai dengan sulit bernapas, nyeri dada, demam, dengan 39 derajat Celcius ya, yang terus-menerus, lakukan pemeriksaan jika batuk mengeluarkan lendir yang kuat. Jadi emang harus tahu, karena
kalau fenomena ini rentannya ke lansia, lanjut usia, termasuk anak-anak atau bayi di bawah usia 5 tahun atau balita, dan juga mereka yang punya permasalahan penyakit seperti penyakit jantung, paru, hati, gula darah, yang memiliki risiko lebih terkena kepada penyakit atau gejala dari pneumonia. Sementara kalau gejala efek dari karena paparan asap, itu kan biasanya mereka kayak batuk, sulit bernapas, nyeri dada, mata perih, tenggorokan gatal, pilek, dan sakit kepala. Memperoleh tahu, jadi harus tahu bisa membedakan apakah itu batuk karena efek dari paparan asap atau dikarenakan pneumonia. Baik, Tampora 2, masih lanjut lagi dengan berbagi informasi dan lanjut masih dari koleksi Pro 2 Jambi. Untuk kamu ada single termanis dari Ungu dengan lagu terbarunya ya, Utara Selatan dan Kotak Band dengan Yulu.

banyak orang lebih memilih mengkonsumsi buah potong daripada jus buah karena dianggap lebih bernutrisi. Namun, beberapa orang beranggapan bahwa jus buah lebih lezat dan sehat.

juga melancarkan organ pencernaan, mengontrol berat badan, dan menjaga kadar gula darah tetap normal. Mengkonsumsi buah utuh dan jus buah sebenarnya bagus bagi tubuh, akan tetapi buah utuh masih dianggap lebih baik. Karena kandungan nutrisi pada buah utuh tidak hilang seperti saat membuat jus.

Tamro 2 lanjut lagi ya, kita ulas lagi. Kali ini ngebahas tentang lifestyle Tamro 2, cara jaga pertemanan tetap awet buat yang baterai sosialnya cepat habis. Tamro 2 buat kalian yang punya low sosial baterai, atau namanya tuh baterai sosial rendah, kadang memilih ibarat tuh kadang ibaratnya di sini loh, baterai sosial rendah kadang memang bikin serba salah Tamro 2. Ibaratnya gini loh, mau ikut nongkrong tapi energi sedang

0: tipis banget.
1: Tapi kalau menolak terus-menerus, malah takut dikira sombong lah atau menjauh dari circle. Tenang aja, Tam Prodo, kamu nggak perlu maksa diri jadi si paling ekstrovert buat mempertahankan hubungan dengan teman-teman. Ada beberapa tips yang bakal Kak Arta berikan buat kalian. Gimana caranya hubungan kalian tetap hangat tanpa bikin burn out. Jadi ada cara tipsnya menjaga pertemanan buat tetap awet persahabatan kamu. Dan yang pastinya tuh ibaratnya tuh ya hubungan kalian sebagai persahabatan teman tetap hangat dan tanpa bikin burn out. Karena apa? Karena kadang ibarat gini ya, pengen sih ngongkrong sama teman tapi energi lagi tipis, ibaratnya lagi capek banget teman produ ya. Terus kalau terus-terusan ibaratnya menolak, pasti dibilang tuh ntar dikira sombong lah atau menjauh dari circle. Benar kan teman produ ya? Nah, supaya teman produ biar jangan sampai si paling ekstrovert teman produ ya, buat mempertahankan hubungan dengan teman-teman kamu, kita bakal berikan cara atau tips untuk menjaga pertemanan tetap awet. Yang pertama, teman produ ya, jangan lupa siapkan jadwal me time. Sebelum melangkah ke arah kumpul-kumpul, teman produ amankan dulu dong energi kamu dari jauh-jauh hari. Ibarat HP, isi sosial baterai kamu sampai penuh dengan me time. Contohnya, nonton drakor atau rebahan seharian. Hal yang sama berlaku pas acara selesai. Beri waktu sehari setelah buat istirahat total tanpa gangguan buat biar energi kamu tuh kembali pulih dan siap menghadapi dunia lagi. Jadi teman produ harus yang pertama nih, tipsnya jaga pertemanan yang teman produ bisa lakukan yaitu adalah siapkan jadwal me time. Teman produ, me time itu gak mesti yang muluk-muluk deh, yang simpel aja. Contohnya kayak para pecinta drakor, siapa yang gak suka drakor? Aku suka banget. Jadi kalau me time aku tuh ya simpel aja, di kasur, rebahan, nonton drakor. Kalau gak tuh udah tidur, itu me time aja teman produ. Jadi kalau besok misalnya udah tahu ada schedule nih, bakal jauh-jauh hari udah bakal ngumpul nih, teman udah ngasih tahu, eh besok kita ngumpul ya, nongkrong ya, sekedar buat makan, ngumpul gitu lah teman produ, biasa lah ya. Nah itu bisa, it's okay, tapi kamu harus tetap ada me time kamu, kasih jeda buat diri kamu untuk menikmati waktu kamu dengan rebahan atau nonton drama Korea teman produ. Nah setelah itu besoknya lagi bisa kamu buat me time dulu sebentar, biar kamu ketika menjalani kehidupan, menghadapi dunia kamu tuh jadi lebih easy going. Yang kedua, teman produa, jadi pendengar yang baik saat bertemu. Teman produa, menjadi pendengar yang baik saat bertemu dengan teman-teman tuh is okay aja ya, teman produa. Seru banget, teman produa. Kadang kita tuh cuman, teman-teman lagi sibuk bercerita nih misalnya. Kita tuh cuman dengeri doang, bukan berarti kita nggak komen, atau ibarat tuh nggak nge, atau ibarat cuek, enggak. Kadang-kadang tuh enak juga sih, ketika dia ada teman-teman yang ngobrol tuh, kita cuma ketawa, terus kita cuma denger, itu sesuatu yang seru juga, teman produa. Karena frekuensi ketemuan tuh mungkin gak intens banget, contohnya gak selalu dong, karena kan setiap orang tuh punya aktivitas sendiri, ada yang mungkin yang masih kuliah dia sambil kerja, atau yang memang dia sambil kuliah terus ada kegiatan ekstrakurikuler lainnya, atau yang misalnya pakai para pekerja nih, mereka yang udah punya keluarga terus udah kerja, jadi mereka tuh memang pertemuannya tuh gak instan. Gak instan itu berarti ibaratnya gak selalu dalam waktu yang mesti bertemu di saat ini, gak berjadi, benar-benar gak intens banget. Nah, manfaatkan momen tersebut tatap muka secara maksimal. Untuk itu, kalau memang waktu pertemuan kamu dengan teman-teman satu circle kamu atau ibarat sahabat kamu, teman produ, soib kamu, yaudah simpan dulu HP-mu, simpan dulu sebentar teman produ, dan fokus dengarkan pembicaraan dengan sepenuh hati, karena di situ loh keseruan itu teman produ. Jadi ibaratnya tuh bukan kita berarti ibaratnya nggak megang HP, kagak, tetap. Tapi ketika teman-teman tuh lagi pada ngumpul semua tuh, itu memang berasa teman produ, dan aku pernah praktekan banget. Jadi emang ketika teman tuh lagi ngobrol nih, kita lagi rame-rame misalnya ya, apalagi kalau teman-teman masa SMA tuh seru banget teman produ. Iya serius, persahabatan yang paling indah tuh di zaman-zaman SMA, beneran aku gak bohong teman produ. Jadi kayak gimana ya, kalaupun misalnya ada kita mumet kalau ngomong sama teman masa-masa sekolah tuh kan seru banget teman produ. Ibaratnya ya kita gak ada saingan yang namanya saingan kayak misalnya pekerjaan, karena kan biasanya kita lebih akrab dengan teman-teman sahabat yang waktu masa sekolah, bener kan teman produ, jujur aja sih. Nah itu seru banget, kita ketawa tuh lepas banget, karena memang mereka tuh udah tahu gaya kita tuh gimana, kelakuan kita tuh gimana. Jadi emang letakkan dulu, simak dulu HP kamu, fokus dengarkan pembicaraan sepenuh hati. Hadir secara utuh tanpa terdistraksi bikin teman-teman kamu tuh merasa sangat dihargai. Meskipun mungkin durasinya itu ibaratnya tuh ketemuannya singkat, terus kualitas obrolan tuh yang hangat bakal bikin momennya jauh lebih berkesan. Jadi ibaratnya tuh emang waktu buat pertemanan tersebut tuh durasi ketemu tuh kan ibaratnya tuh ya pasti ada batas waktunya ya. Tanpa Pro 2 misalnya, aku jam sekian udah harus pulang ya, soalnya aku ada aktivitas yang lain bla bla bla gitu ya. Nah, jadi emang kayak full banget teman Pro 2. Jadi kayak kualitas obrolan itu jadi seru banget. Jadi emang harus ada waktu, kalau misalnya emang udah ketemu sama teman-teman, jadilah pendengar yang baik. Emang seru banget. Ketawa tuh emang lepas banget, emang apa ya? Kayaknya tuh healing yang simple banget, murah meriah, tapi bikin hati kita tuh lebih ceria lagi ketika bisa aktivitas lanjut lagi dengan pekerjaan kita atau rutinitas kita tuh, kita lebih slow lagi, tamprodaya lebih santai dan easy going banget. Nah, nanti kita lanjut lagi mengulas cara jaga pertemanan ya, tetap awet buat kamu yang bateri sosialnya cepat habis.

lagi ya, tips buat teman berdua jaga pertemanan tetap awet, buat yang baterai sosialnya cepat habis. Nah yang ketiga, teman berdua tetap aktif interaksi di chat dan media sosial. So teman berdua, meskipun gak ikut nongkrong, bukan berarti kamu harus hilang begitu aja dari radar teman-teman kamu. Kamu tetap bisa kok menunjukkan kehadiran kamu lewat grup chat atau media sosial mereka. Jangan lupa nih, berus sekali, ibaratnya balas story, Instagram, atau sekedar kirim meme dan TikTok lucu yang relatable banget. Nah perhatian kecil-kecil ini teman berdua, perhatian kecil ini bisa jadi bikin ikatan pertemanan juga tetap awet tanpa harus menguras energi sosial. Jadi ibaratnya meskipun kamu gak ikut nongkrong, ya gak salahnya dong teman berdua, bukan berarti kamu, oh aku kalau gitu berarti hilang begitu aja dari ada teman-teman. Enggak teman berdua, ibaratnya dengan menunjukkan kehadiran kamu lewat grup chat atau media sosial mereka. Ibaratnya sekali-sekali balas story deh Instagram, atau sekedar bikin kirim meme atau TikTok lucu yang relatable banget, sekedar buat ikut nimbrung teman berdua. Itu menunjukkan bahwa perhatian-perhatian kecil ini menjadi ikatan pertemanan kamu tetap awet. Next, Om Jami, kita akan lanjut lagi mengulas ya cara menjaga pertemanan tetap awet buat yang baterai sosialnya cepat habis.

sebaiknya kamu tahu. Harga parfum makin hari makin mahal. Bahkan botol kecil saja bisa menguras dompet dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi tentu saja kita ingin setiap semprotan parfum memberikan hasil maksimal. Tapi sayangnya, banyak dari kita justru menyemprotkannya di tempat yang salah, membuat wangi cepat menguap dan tak bertahan lama. Menurut para ahli, salah satu kesalahan paling umum adalah menyemprot parfum di area tubuh yang cepat menguap atau justru tidak bisa menangkap aroma dengan baik. Makanya, sangat penting untuk mengetahui titik-titik strategis menyemprot parfum agar tahan hingga malam. Mark Krems, CEO dan parfum dari Demeter Fragrance, menyebut selain menyemprot di titik tubuh tertentu, kamu juga perlu melembabkan kulit sebelum menyemprot parfum. Cara ini bisa meningkatkan daya tahannya secara signifikan. Melansir dari Real Simple, kulit kering menyerap parfum lebih cepat dan menguapkannya lebih cepat pula. Makanya, menggunakan lotion atau body oil sebelum menyemprot parfum sangat disarankan, terutama dengan beraroma senada atau bahkan netral. Untuk hasil terbaik, parfum juga harus disemprotkan di area tubuh yang hangat, lembab, atau memiliki pori-pori penyerap. Ini karena panas tubuh membantu menyebarkan aroma, sementara kelembaban dan porositas membantu mempertahankan molekul wangi lebih lama. Beberapa titik di tubuh yang sangat disarankan untuk menyemprot parfum agar wanginya tahan lama. Yang pertama, leher belakang. Letaknya dekat dengan rambut dan terus-menerus hangat, mampu menyebarkan aroma secara halus setiap kali kamu bergerak. Yang kedua, pusar. Area pusar bersifat cekung dan hangat, membuat parfum terjebak di dalam dan dilepaskan perlahan sepanjang hari. Ketiga, rambut. Jangan semprotkan di kulit kepala, tapi pada bagian tengah hingga ujung rambut. Yang keempat, belahan dada. Area ini dekat dengan jantung, sehingga lebih hangat dan memancarkan panas secara konsisten. Kelima, pergelangan tangan. Pastikan kamu tidak menggosokkannya kedua pergelangan setelah menyemprot. 6. Belakang lutut. Area ini sering bergerak dan tetap hangat, apalagi saat kamu berjalan. 7. Pakaian dan kain. Kain menyimpan aroma lebih lama daripada kulit, namun pastikan kainnya tidak sensitif.

lagi informasi buat kamu ya. Tips menjaga pertemanan tetap awet buat kamu yang baterai sosialnya cepat habis. Yang keempat, tipsnya Tampro 2, jangan cuma nolak, selalu tawarkan reschedule. Contohnya Tampro 2, kalau energi low, kamu lagi low banget, Tampro 2 ibaratnya lagi capek banget, menolak ajak main itu selesai aja sih, tapi biar gak berkesan ghosting, Tampro 2. Nah, jangan cuma bilang gak bisa terus menghilang begitu aja. Coba deh Tampro 2 biaranya menawarkan hari lain, reschedule gitu loh Tampro 2. Jadi chat ulang lagi, misalnya minggu depan. Ini satu kecil ini sukses membuktikan kalau kamu memang berniat ketemu sama teman-teman kamu, gak ghosting, paham kan? Karena istilah ghosting ini tuh benar-benar gak nyaman banget Tampro 2. Jadi ya, kalau misalnya ada reschedule teman Tampro 2 janjian nih Tampro 2, gak usah cuma nolak, tapi barangnya kasih pilihan lain lagi, misalnya inisiatif lain lagi atau reschedule Tampro 2. Minggu depan aja ya kita nongkrongnya teman-teman gitu loh. Jadi barangnya tuh kenapa Tampro 2, jangan cuma kamu bilang gak bisa atau cuman biar gak terkesan ghosting gitu Tampro 2 terus menghilang begitu aja ya, jangan, karena namanya pertemanan ya. Untuk itu coba deh kasih jadwal lagi, reschedule, minta minggu depan. Nah, dengan cara ini, inisiatif kecil ini, kecil banget inisiatif kamu, tapi sukses membuktikan kalau memang kamu tuh emang berniat buat bertemu sama mereka, sama teman-teman kamu, satu circle. Nah, yang kelima teman Pro 2, jujur soal sosial battery. Teman Pro 2, enggak salahnya sih kita jujur sama apalagi sama-sama teman-teman kamu ya, satu circle teman Pro 2 ya. It's okay daripada memutar otak bikin alasan yang malah zong banget alias bohong. Setiap diajak main, mendingan kamu jujur aja. Ibaratnya tuh kayak soal sosial battery kamu. Misalnya aku lagi bad mood banget nih, aku lagi capek, it's okay, karena mereka teman. Karena kan mereka bukan cuma sekedar kamu kenal aja, tapi kan emang teman-teman kamu Tampro 2 satu circle. Nah, bilang aja kamu lagi butuh waktu untuk sendiri, pengen punya me time banget nih buat recharge pikiran. Teman yang tulus pasti bakalan paham, mereka juga bakalan ngerti kok, paham kok, mereka juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi mereka juga bakal menghargai kejujuran kamu tanpa drama, dan mereka juga bakal lebih senang ketika kamu jujur. Kalau kamu bilangin aku lagi butuh waktu sendiri buat recharge pikiran aku, mereka pasti bakal paham dan menghargai kejujuran tanpa drama. Lagi pula kan pertemanan sehat itu lahir dari komunikasi dan rasa saling mengerti satu sama lain, begitu. Nah, jadi udah paham ya teman Pro 2, yang akhirnya cara menjaga pertemanan itu juga simple banget teman Pro 2. Yang penting adalah kualitas interaksi yang tulus. Ingat, interaksi yang tulus itu salah satu ya membuat pertemanan kita dengan teman-teman kita satu circle juga lebih terjaga, dan yang pastinya tuh benar-benar awet teman Pro 2. Bukan seberapa sering kamu muncul di tempat nongkrong, enggak. Bukan soal kamu tuh rajin nongkrong, kagak teman Pro 2. Intinya cara menjaga pertemanan yang simple adalah kualitas interaksi yang tulus, ketulusan, paham ya teman Pro 2 ya? Jadi ada 5 cara jaga pertemanan tetap awet buat kamu yang baterai sosial cepat habis. Siapkan jadwal me time kamu, jadi pendengar yang baik saat bertemu, tetap aktif interaksi di chat atau media sosial seperti di grup, atau ibaratnya sesekali nimbur di story mereka. Terus yang keempat, jangan cuma nolak tapi selalu tawarkan reschedule. Dan terakhir, jujur, tulus banget soal social battery. Nah, itu teman Pro 2 jam buat kalian, semoga dengan informasi ini bisa menjaga pertemanan kamu lebih simpel banget Tampro 2 dengan kualitas interaksi yang tulus. Selamat sore Tampro 2 Jambi, dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Dan kami informasikan buat seluruh umat muslim dan muslimah seantero kota Jambi, sesaat lagi di formasi 18.11 Uksi Barat kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh umat muslim dan muslimah seantero Jambi, tepat di formasi 18.11 Uksi Barat, untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan jangan lupa teman Pro 2, masih bersama saya Ernest Tanggang. Dan aku informasikan lagi nih, formasi 19 atau 7 malam nanti kita akan bergabung ya untuk Pro 2 seluruh Indonesia bersama dengan Pro 2 Jakarta di Musik Live Channel atau MLC. Selamat malam, selamat maghrib ya, selamat sore menjelang maghrib, dan yang pasti tetap beraktivitas buat kalian. Terima kasih buat teman Pro 2, tetap stay tune bareng Pro 2 Jambi. Untuk yang mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RGital dan streaming rri.co.id. Resul Pantum dengan Stand By You.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Menjadi percaya diri adalah hal yang sangat penting. Dengan percaya diri, kita dapat lebih mandiri untuk melangkah ke berbagai kesempatan seru yang ada di depan mata. Dilansir dari Your Tango, orang yang paling percaya diri punya beberapa kebiasaan kecil yang dilakukannya sehari-hari. 1. Nyaman dengan kesendirian. 2. Mengutamakan kemandirian. 3. Tidak membutuhkan validasi orang lain. 4. Tidak mengganggu kehidupan orang lain. 5. Tidak takut perubahan, berani melangkah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: as-salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pradua, dan sebelum kita akan bergabung bersama dengan Pradua Jakarta, Tam Pradua MLC Musila Chat di malam hari ini, tepat di Formasi 19 Kio Barat, kita akan berbagi informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Provinsi Jambi.
1: Dan cuaca.
0: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Senin tanggal 31 Agustus 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bungo. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 60 sampai dengan 94%. Untuk arah angin tenggara selatan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jamnya. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di Pantai Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 31 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, dan Kabupaten Tebo 1 titik panas. Itu dia Tamu Jambi informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Olahraga memang jadi salah satu rutinitas wajib, khususnya untuk yang ingin punya tubuh sehat dan bugar. Padahal, badan yang fresh selama berolahraga itu penting banget supaya hasil latihan lebih maksimal dan risiko cedera bisa diminimalkan. Nah, biar sesi olahraga makin maksimal dan badan tetap segar dari awal sampai akhir. 1. Jangan skip makan sebelum workout. Banyak yang beranggapan kalau olahraga dalam kondisi perut kosong bisa bikin pembakaran lemak lebih maksimal. Padahal, anggapan ini tidak sepenuhnya benar dan justru bisa berdampak buruk buat tubuh. 2. Pastikan tubuh tetap terhidrasi. Air putih memegang peranan besar dalam menjaga performa tubuh saat berolahraga. 3. Gunakan outfit yang nyaman saat workout. Pemilihan outfit saat berolahraga ternyata punya pengaruh besar terhadap kenyamanan dan performa latihan. 4. Lakukan pemanasan sebelum mulai workout. Pemanasan seringkali dianggap sepele dan banyak dilewatkan karena keterbatasan waktu. Tanpa pemanasan, tubuh belum siap menerima beban latihan yang akan dijalani. Atur intensitas latihan sesuai kemampuan. Semangat berolahraga memang bagus, tapi memaksakan intensitas latihan yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan kemampuan tubuh justru bisa berdampak buruk. 6. Jangan lupa cooling down. Setelah sesi olahraga selesai, banyak orang yang langsung berhenti bergerak dan melewatkan tahap cooling down. 7. Konsumsi protein setelah workout. Setelah tubuh bekerja keras selama sesi olahraga, kebutuhan nutrisi pasca latihan juga perlu diperhatikan dengan baik.

oleh Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2. Dan kita akan semuanya Pro 2 di seluruh Indonesia akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Moza, karena sekarang Moza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Halo.
0: Widih, udah cakep, semangat, ya kan? Eh, tapi teman bro dua, Moza mau ngingetin lagi ya, buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia, ini bintang radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman bro dua, ini Medra adalah jebolan bintang radio di tahun 2018. Hey, semua jebolan bintang radio teman bro dua pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja, nggak masalah dong ya. Eh, benar nggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut bintang radio barengan siapa?
1: Kalau nggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozi.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga, cuman saat itu karena seleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozi sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya? Kalau Mei apa? Apa sih Medra? Gue nggak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu, terus kasih nama cucunya ada kesana Cina.
0: Oke.
1: Naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Ajwi Saputri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajwi?
1: Ajwi Saputri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya?
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, lu Meme ya? Meme.
1: Iya, Meme. Di sekolah sering punya Meme.
0: Aduh, teman bro dua. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak itu di umur berapa?
1: Masih suka lagu Kotak. Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh, berarti itu udah zamannya ini ya, MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw, Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Dulu juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Oleh Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba, kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final tuh gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan, oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat ya kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan. Jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke. Dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya? Karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Joss, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan di radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari rumah tuh. Wah, gue harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku. Kadang mama juga ikut kan, bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku. Emang kemana pergi tuh harus adik yang nemenin gitu, karena anak cewek. Terus aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, okay, ya. Terus
1: di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Karena hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, gue enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya, gitu kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah. Dan akhirnya dia nggak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue nggak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol.
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahunnya tahun Salma Idol yang 12.
0: Oke.
1: Okay. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Oke. Okay.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di idol top 14 menurut Meta? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya, itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh, ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok, semuanya udah kayak abang abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali, karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu

0: dewasa tuh.
1: Bang Dandi, kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya, yang menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
2: Siapa ya?
1: Pak Medra, bukan ya?
2: Oh enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang enggak ada lelah-lelahnya gitu loh.
1: Oke.
2: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1
1: iya, ya,
2: malam ya, jam 2 sampai ke apapun, mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, enggak
1: okay.
2: pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
1: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada enggak? Yang tenaga itu enggak habis-habis. Itu siapa?
2: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus menunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Kuat pun karena mereka semua sih.
1: Okay.
2: Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
1: berarti yang suka masak tuh Maitra berarti ya?
2: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak gitu. Terus masakin buat mereka kan, makan nih, makan, makan, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
1: Siapa tuh?
2: Niki dan Keiko.
1: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
2: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature, dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
1: Betul.
2: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
1: Okay.
2: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sama nangis.
1: Alright.
2: Gitu.
1: Berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
2: Dalam banget.
1: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang nggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya? Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
2: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
1: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
2: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan, dan lain-lain, misalkan kita pulang jam 10 aja tuh, atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
1: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi.
2: Jadi kayak, jam tidur kita bagus nih.
1: Oke, dan itu momen yang paling, apa namanya, paling berkesan ya?
2: Iya, berkesan banget.
1: Luar biasa teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
2: Iya, Medragon.
1: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
2: 100 hidup lagi.
1: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Mitra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia, seandainya kan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Pedro ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60
1: enggak sih. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang lihat ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuan ya.
0: Iya.
1: Kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih,
1: Bang. Jangan jahat sama saya.
0: tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna barulah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: Eh tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Eh tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak enggak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai.
0: Fuyung Hai.
1: Gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Okay. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya?
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Okay. Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Meme suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chicken-nya ya, bukan yang lauknya. Itu enak banget. Terus, Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus, aku lebih ke sup tofu mereka, itu enak juga.
0: Iya. Yeah.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena-maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah. Tapi kalau tahu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Iya, masakan Cina. Tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku dersi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wah, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku coba bisa nyanyi lagi. Intinya lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: ada teman pro 2 bisa diundang Meda ya.
1: Bisa dong.
0: Dong, bisa dong, masuk kontak aja.
1: Iya kan, ntar aku datang atau tinggal bilang Tatcha. Tatcha Warshala.
0: Yaudah, kita jangan kecilan dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman pro 2, ada pesan-pesannya gak?
1: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak. Tren juga. Dan bisa punya adiknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
0: Oke, dan ini lagu juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi song
1: bisa,
0: kamu ya.
1: Bisa banget.
0: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
1: Iya.
0: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
1: Iya, bisa.
0: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
1: Wow, iya juga ya.
0: Ini cocok nih.
1: Cocok ya.
0: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya.
1: Jadi, kayak drama-drama cincin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
0: Coba ya.
1: Coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
0: Oke, cocok nih teman pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman pro 2. Kalau begitu, Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman pro 2.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih teman Pro 2. Penguatan kapasitas karakteristik kepemudaan teman Pro 2. Penguatan kapasitas ya, ini adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, kualitas serta potensi yang dimiliki oleh generasi muda saat ini nih teman Pro 2. Ya tujuannya ya agar mereka tuh mampu berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, berdaya saing, dan mampu nih untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Itu tuh teman Pro 2 ya. Dan penguatan kapasitas ini itu enggak hanya berkaitan dengan peningkatan pengetahuan atau keterampilan teknis saja nih teman Pro 2. Ada banyak ya. Mencakup pembentukan karakter, pola pikir atau mindset ya, terus kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan sosial. Tapi sebenarnya nih ya teman Pro 2, pada dasarnya ya, masa muda itu merupakan fase yang penuh dengan energi, kreativitas, rasa ingin tahu, dan tinggi pula ya, kalau seandainya ada nih di masa mudanya yang mungkin hanya scroll TikTok, terus dia di rumah aja, yaitu introvert ya. Ini harus dibangun sejak dini nih ya. Sebenarnya teman Pro 2 yang introvert itu ya memang harus dibangun sejak dini. Penguatan kapasitas karakteristik kepemudaannya ya, jangan sampai terlena. Terus ya, keterbiasaan gitu ya, yang disebut introvert atau teman Pro 2. Karena kalau udah terbiasa nyampe kepala 3, wah ini bahaya ya. Nah, potensi tersebut tuh nggak akan berkembang secara optimal kalau misalnya nggak dibina dan diarahkan melalui pendidikan, pengalaman, pelatihan, maupun nih lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, teman Pro 2, penguatan kapasitas karakteristik kepemudaan itu menjadi sangat penting nih. Sebagai bekal juga ya, menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks sekarang, teman Pro 2. Tapi kenapa ya penguatan kapasitas kepemudaan itu penting nih, teman Pro 2? Nah, saat ini ya, dunia itu berkembang sangat cepat banget teman Pro 2. Kita tahu ya, bahkan yang scroll TikTok ya, kalau algoritmanya tentang, apalagi sekarang udah banyak yang di situ-situ aja ya. Sekarang tuh udah ada apa namanya ya, AI. Nah, itu kita buka deh, jadiin algoritmanya itu tentang AI, perkembangan ekonomi, terus globalisasi, hingga perubahan sosial menurut pemuda ya, itu memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar pengetahuan akademik nih. Mereka tuh harus mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, bekerja sama dengan orang lain, dan beradaptasi terhadap perubahan. Selain itu ya, pemuda itu merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya tuh mereka tuh akan jadi pemimpin di berbagai bidang. Tinggal kamu tuh milih, kamu bakal jadi pemimpin atau enggak nantinya. Atau seenggaknya bisa memimpin diri sendiri aja tuh teman Pro 2 ya, jangan sampai kamu kalah dengan yang dinamakan ini ya, apa tadi tuh introvert. Itu bagi aku sendiri ya, itu orang yang kalah tuh. Kenapa ya? Karena dia kalah dengan kemalasannya, dia kalah dengan energinya, dia kalah dengan rasa tidak kepeduliannya teman Pro 2. Akhirnya ya hanya di pikiran aja tuh perkembangannya, jadi pikiran, hanya di pikiran, dan dia nggak gimana ya, nggak terbiasa dengan aksi gitu. Nah, kalau misalnya sejak dini mereka dibekali karakter yang kuat nih dan kapasitas yang memadai, maka ya aku yakin ya mereka tuh akan mampu menciptakan inovasi, buka lapangan kerja, jadi menjaga persatuan masyarakat gitu ya, serta jadi agen perubahan tuh teman Pro 2. Tapi sebenarnya karakteristik kepemudaan yang perlu dikuatkan tuh apa sih? Nanti kita bakal cerita nih teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Karakteristik kepemudaan yang perlu dibangun nih. Karakteristik yang berintegritas tentunya ya, teman Pro 2. Integritas ini itu merupakan fondasi utama nih dalam bentuk pemuda yang berkualitas. Pemuda yang memiliki integritas itu akan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta konsisten antara perkataan dan tindakan. Terus kepemimpinan, karena ya kepemimpinan itu bukan hanya kemampuan mimpin sebuah organisasi aja, tapi juga kemampuan mimpin diri sendiri. Pemuda yang memiliki juga jiwa kepemimpinan itu tuh mampu ngambil keputusan dengan bijaksana, bertanggung jawab atas tindakannya, mampu bekerja sama dengan tim, serta mampu menginspirasi orang lain tuh, teman Pro 2. Menginspirasi yang paling penting ya. Karena semua pemuda, cie pemuda-pemudi ya, itu udah punya. Itu aku udah pernah sharing ya. Waktu itu penelitian dari mana tuh ya. Bahkan itu di apa namanya? Disambungkan lagi dengan kata presiden pertama ya. Bahwa pemuda-pemudi Indonesia itu memang udah ada kepemimpinan. Cuman ya itu tadi tuh mampu bekerja sama timnya gitu ya. Bukan hanya sekedar tentang atasan yang perintah sini situ gitu ya. Terus juga bisa menerima apa masukan dari bawahan serta mampu menginspirasi orang lain. Terus kreativitas dan inovasi. Pemuda itu dikenal sebagai kelompok yang memiliki banyak ide segar nih. Oleh karena itu ya, kreativitas itu harus terus dikembangin agar mampu menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mampu beradaptasi, kemampuan berpikir kritis. Nah, ini yang aku paling senang ya. Kemampuan berpikir kritis. Ini nih. Tapi ya kita sadari ya teman Pro 2 ya. Kadang di tempat kerja ini ya nggak bisa nih kalau kita memang kalau misalnya di waktu apa ya kayaknya belum pernah kepake deh ini ya sebenarnya ini nih yang paling penting apalagi di media ya teman Pro 2 kemampuan berpikir kritis nih karena ya berpikir kritis tuh bisa bantu pemuda dalam menganalisis informasi. Kamu baca aja informasi gitu, kamu bisa analisis tuh teman Pro 2. Bahkan kamu juga bakal bisa kayak gimana ya memprediksi nih ini arahnya ke sini nih kayaknya bukan hanya ngelihat informasi terus why ini harus ikutin ini gitu ya hanya ngikutin alur aja tuh nggak bisa tuh teman Pro 2 ya kita harus mampu berpikir kritis terus membedakan fakta dan opini serta ngambil keputusan secara rasional tapi kebanyakan teman Pro 2 ini tuh bakal kita dapat biasanya ya di saat ngumpul sama teman terus juga ngumpul sama anak-anak biasanya ya anak-anak kuliahan nah itu banyak tuh kalau di tempat kerja udah banyak kayak ya udahlah ah malas ribut gitu udahlah ah malas ini karena mereka nggak nyambung gitu ya beda tuh teman berdua kepedulian sosial pemuda yang berkualitas tuh bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi aja tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Bentuk kepedulian tersebut itu dapat diwujudkan melalui kegiatan sukarela, bakti sosial, pendidikan masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga nih bantu kelompok yang membutuhkan tuh. Jadi gimana nih cara melakukan penguatan kapasitas kepemudaan? Nah nanti teman berdua tentang tantangan penguatan kapasitas pemuda itu juga bakal kita bahas nih. Peran berbagai pihak itu juga tuh kita bakal cerita ya. Stay Pro 2 FM.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Nah, teman Pro 2 apa masih di jaga malam nih cara melakukan penguatan kapasitas kepemudaan. Yang pertama tuh ya pasti ya dari pendidikan formal, yaitu melakukan sekolah, perguruan tinggi biasanya ya, yang memberikan ilmu pengetahuan sekaligus membentuk karakter. Pelatihan workshop ya, yang bertujuan tuh meningkatkan keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi, kewirausahaan, literasi digital, hingga manajemen organisasi. Nah, yang paling banyak biasanya ya teman Pro 2 yang memang nyata nih, kalau dari pengalaman aku nih teman Pro 2, itu dari organisasi kepemudaan. Kalau misalnya kamu ada pemuda setempat gitu, nah kamu bakal belajar banyak tuh dari situ ya, karena ada pergerakan, langsung praktek, dan bahkan ya kayak yang aku bilang tadi ya, ada kemampuan berpikir kritis itu dari sana tuh nanti kamu bakal dapat semua ya. Kalau misalnya di sekolah tuh kayak OSIS, di kampus BEM, terus ada Karang Taruna, komunitas sosial yang jadi tempat belajar kerja sama ya dan memecahkan masalah. Terus kegiatan sosial itu juga tuh mentoring, yaitu bimbingan dari tokoh masyarakat, akademisi, ya maupun praktisi yang dapat memberikan pengalaman dan motivasi kepada generasi yang muda, teman Pro 2. Tantangan penguatan kapasitas pemudaan tuh ya banyak ya. Ya walaupun memiliki potensi besar, pemuda itu juga menghadapi berbagai tantangan nih. Kayak misalnya, contohnya ya, pengaruh negatif media sosial, rendahnya minat membaca dan belajar, tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi, penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas, kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan berkualitas, persaingan kerja yang semakin ketat akibat perkembangan teknologi itu juga tuh. Terus gimana nih peran berbagai pihak? Ya banyak nih teman berdua ya, peran pemerintah itu dibutuhin, peran keluarga juga tuh teman berdua. Kalau misalnya kita pengen banget nih penguatan kapasitas kepemudaan ya, itu dibangun sejak dini tuh. Umur berapapun ya, kalau kamu punya anak laki-laki ataupun perempuan, walaupun dia masih dari umur berapa ya, mungkin sekarang umurnya 3 atau 4 tahun atau 5 tahun, coba deh kalau pengalaman aku, waduh, jadi pengalaman ya. Kalau dari apa ya, dari sisi pandangan aku nih, dari sejak dini aja nih, mulai dari dia berpikir, terus menceritakan kesehariannya. Nah, karena banyak nih ya orang yang berpikir untuk menguatkan kapasitas kepemudaan, itu banyak nih, itu juga menyangkut ya tentang gimana ya, tentang dia berpikir dan menceritakan kesehariannya aja itu udah banyak yang nggak bisa di zaman sekarang, teman Pro 2. Terus kesimpulannya ya, penguatan kapasitas karakteristik, gimana sih? Kapasitas karakteristik ya, kepemudaan itu tuh merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa loh teman Pro 2. Dan proses ini itu enggak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik aja atau keterampilan kerja, tapi itu tuh juga pada kepembentukan karakter, kreativitas, kemampuan beradaptasi, kepedulian sosial. Terus dengan dukungan dari keluarga, sekolah, pemerintah, organisasi, serta komitmen dari pemuda itu sendiri, generasi muda itu akan tumbuh nih jadi individu yang tangguh ya, inovatif, mampu ngadepin berbagai tantangan masa depan. Dan pada akhirnya, teman Pro 2, pemuda yang memiliki kapasitas dan karakteristik yang kuat, ini bakal menjadi motor penggerak nih pembangunan serta membawa perubahan positif bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Nah, Tomo Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam. Punya lo sosial baterai, baterai atau baterai sosial rendah, itu kadang memang bikin serba salah nih Tomo Pro 2. Bukan baterai handphonenya ya, tapi punya low sosial baterai. Mau ikut nongkrong, tapi energi sedang tipis banget nih. Tapi kalau nolak terus-terusan, malah takut dikira sombong atau ngejauh dari circle nih. Tenang aja teman Pro 2, kamu nggak perlu memaksakan diri jadi si paling ekstrovert kok. Buat mempertahankan hubungan dengan teman-teman kamu, praktikin aja nih beberapa tips yang bakal kita ceritain malam hari ini. Yang pertama, siapkan jadwal me time kamu sebelum langkah ke acara kumpul-kumpul ya. Amankan dulu nih energi kamu dari jauh-jauh hari. Ibarat HP ya, isi dulu nih baterainya. Kamu sampai penuh dengan me time, misalnya nonton drakor atau rebahan seharian. Nah, hal yang sama itu berlaku pada pas acara selesai ya. Beri waktu sehari setelahnya buat istirahat total tanpa gangguan, biar energi kamu tuh kembali pulih dan siap ngadepin dunia lagi tuh. Terus jadi pendengar yang baik saat ketemu. Karena frekuensi ketemuan tuh mungkin nggak intens ya, manfaatkan momen tetap muka secara maksimal. Simpan dulu HP kamu ya, boleh deh buka HP tapi ya sesekali, bukan untuk dimainin. Fokus deh dengarkan pembicaraan dengan sepenuh hati, hadir secara utuh tanpa terdistraksi, bikin teman-teman kamu merasa sangat dia.

dihargai. Ya walaupun mungkin durasi ketemuannya singkat, kualitas obrolan ya yang sangat hangat itu bakal bikin momennya jauh lebih berkesan nih. Terus teman pro 2 apalagi? Tetap aktif. Nah, aktif yang kayak gimana nih? Interaksi di tatap muka atau di media sosial. Nanti kita bakal cerita ya lebih panjang lagi nih tentang ini. Stay Pro 2 FM.

punya lo sosial baterai ya, baterai ya. Aduh, tetap aktif interaksi di chat dan media sosial nih. Ya walaupun gak ikut nongkrong ya, bukan berarti kamu harus hilang gitu aja dari radar teman-teman. Kamu tetap bisa nunjukin kehadiranmu lewat grup chat atau media sosial mereka. Jangan cuma nolak nih, selalu tawarkan ya, kayak kalau energi lagi low banget ya, nolak aja akan main itu sah-sah aja sih ya. Tapi biar nggak terkesan ghosting, jangan cuma bilang nggak bisa, terus menghilang gitu aja. Coba nawarkan hari lain, misalnya gimana kalau minggu depan? Aku nggak bisa nih minggu ini, gimana kalau minggu depan gitu. Inisiatif kecil ini tuh sukses nih, buktiin kalau kamu memang berniat ketemu sama teman-teman. Tapi ya hanya aja ya, kita tuh lagi ada keperluan nih di hari ini. Jujur soal sosial baterai ya, baterai daripada memutar otak bikin alasan bohong setiap diajak main, mending jujur aja deh soal sosial baterai kamu. Bilang kalau kamu lagi butuh waktu sendiri buat ngecas gitu ya, ngecas pikiran. Teman yang tulus itu pasti bakal paham dan menghargai kejujuran kamu tanpa drama. Iya, lagi pula pertemanan yang sehat itu lahir dari komunikasi dan rasa saling mengerti satu sama lain kan. Nah, pada akhirnya cara menjaga pertemanan itu simpel banget. Yang penting itu adalah kualitas interaksi yang tulus, bukan seberapa sering kamu muncul di tempat nongkrong atau teman berdua.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

story happened, you were someone new. Used to be a focus.

0: menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuknya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh. Aku pesen nasi goreng.

Ya, teman pro 2 apa masih dijaga malam nih teman pro 2 kepribadian orang yang suka peluk guling saat tidur menurut psikologi. Siapa nih? Kamu ya yang sebelum tidur meluk guling nih. Memang ada ya orang yang kayak ini. Ada juga yang gak nyaman nih teman pro 2. Tapi di sini kita bahas yang nyaman dan enggak nih. Yang pertama, yang nyaman dulu ya. Siapa yang mereka yang tidurnya itu nyaman untuk meluk guling, itu menggambarkan mendambakan kenyamanan gitu. Bagi setiap orang ya, memeluk guling saat tidur itu bisa memberikan rasa nyaman, bahkan meredakan stres. Hal ini itu juga tertuang dalam studi PLOS ONE. Perasaan yang dihasilkan dari memeluk guling hampir sama nih dengan saat kita memeluk orang lain, memberikan rasa terhubung dan ruang yang aman. Nah, kalau misalnya kamu senang memeluk guling saat tidur, artinya ya kamu tuh mendambakan kenyamanan dan stabilitas. Persosok yang sangat penyayang, punya empati tinggi juga. Menurut psikiater Helen Rice, empati itu sering banget tampak pada perilaku yang sederhana tapi mendalam. Misalnya berpelukan, mendengarkan secara aktif, atau melakukan kontak mata dengan seseorang secara sengaja. Kalau misalnya kamu adalah orang yang sangat empatik, kemungkinan besar kamu juga melakukan hal serupa nih pada diri sendiri. Tujuannya itu adalah menemukan ruang untuk koneksi dan apresiasi, termasuk saat tidur di malam hari. Hal ini tuh biasanya terlihat dari kebiasaan kamu yang suka memeluk guling saat tidur, teman-teman.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Pro 2 FM, khusus untuk tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi Pro 2 FM 90,9 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini 1 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia malu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Gemini, bisa nggak ya aku kaya dulu lagi?
3: Tentu saja bisa. Coba dengarkan lagu ini.

0: akal.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspirakal.

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

pagi hari ya biasanya jadi waktu yang memulai untuk memulai berbagai aktivitas nih teman-teman berdua. Namun ya bagi sebagian orang bangun tidur tuh justru diikuti perasaan sedih, ada yang kayak gini ya, lelah, cemas atau nggak bersemangat. Bahkan ya ada yang merasa harinya itu akan terasa sangat berat sebelum benar-benar memulainya. Apakah kamu pernah ngerasain ini juga teman-teman berdua? Kondisi ini sering disebut dengan morning depression. Sebenarnya ya, itu ada banyak hal nih yang bisa membuat perasaan ini muncul, seperti pola tidur yang kurang baik, ritme tubuh yang terganggu, tekanan hidup, atau kondisi kesehatan mental, atau ada permasalahan di kantor gitu ya. Nah, akhirnya dia jadi malas tuh, aduh ngadapinnya gimana gitu ya. Kalau misalnya kamu sering ngalamin ini, beberapa kebiasaan ini nih, itu mungkin bisa bantu membuat pagi kamu tuh terasa lebih ringan dan bersemangat, teman berdua. Yang pertama, buat rutinitas malam yang lebih menenangkan, itu kamu atur dari malam tadi gitu ya. Terus jangan langsung membuka ponsel setelah bangun. Nah, ini kebiasaan yang udah banyak banget dilakuin orang-orang ya, tanpa sadar pun tanpa sadar ya. Kita pun juga kayak gitu tuh teman berdua, aku dan yang lain pasti ada. Nah, sebagai gantinya ngecek notifikasi atau media sosial ya. Itu mungkin udah jadi kebiasaan begitu mata terbuka, namun hal tersebut itu bisa membuat pikiran langsung dipenuhi berbagai informasi sebelum kamu benar-benar siap jalanin hari. Tapi ya sebenarnya ya teman berdua, kita tuh hanya mau lihat jam sebenarnya ya. Mana nih udah jam berapa nih pakai handphone, karena kita udah ngerasa di handphone udah ada jam. Jadi jam dinding jarang ya, kecuali di ruang tamu, di ruang tengah. Nah, itu ada. Nah, biasanya di apa namanya, di kamar kita udah mencukupkannya dengan handphone aja tuh. Nah, awalnya kita memang mau lihat jam tuh, jam berapa ya gitu. Oh, masih lama. Lama-lama karena cahaya tadi tuh memprodua ya, cahaya dari handphone tersebut, mata kita langsung aktif tuh. Nah, akhirnya ngelihat notifikasi, ya udah deh langsung aja buka gitu ya. Itu yang nggak boleh tuh teman produa. Sebagai gantinya, berikan jeda beberapa menit setelah bangun. Kamu bisa dengarkan musik, membuat minuman, merapikan tempat tidur, atau sekedar duduk dan menghibur ya, dan mengatur napas dengan rutinitas seperti ini. Kamu bisa nih membuat aktivitas pertama dalam sehari terasa lebih mudah untuk dijalani. Tapi gak hanya ini ya, masih banyak nih. Stay Pro 2 FM.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Iya, aneh lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan?
1: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
0: Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Bu. Anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita.
3: Sabar.
4: Indikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

nih, selamat pagi teman Pro 2. Cari paparan sinar matahari dan bergerak. Ini ya, kabut asap nih teman Pro 2. Nyari matahari udah kayak nyari apa tim? Setelah bangun ya, coba deh buka tirai atau keluar sebentar untuk mendapatkan cahaya alami. Paparan cahaya pada pagi hari itu membantu tubuh ngatur ritme sirkadian, yaitu sistem alami yang ngatur siklus tidur dan bangun. Kamu gak harus langsung melakukan olahraga berat kok, teman Pro 2. Jalan santai aja dulu, teman Pro 2. Lakuin pergerakan atau sekedar bergerak selama beberapa menit, itu juga bisa jadi awal yang baik. Nah, aktivitas fisik itu dapat bantu meningkatkan suasana hati melalui pelepasan endorfin. Kalau misalnya dilakukan secara rutin, olahraga ringan itu juga dapat jadi bagian dari rutinitas yang membuat tubuh tuh lebih siap ya untuk ngadapin aktivitas panjang hari. Nah, itu tuh memperdua beberapa kebiasaan yang bisa kamu terapin ya untuk membuat pagi hari kamu tuh terasa lebih ringan dan semangat serta terhindar dari morning depression.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi nih teman Pro 2, Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional atau timnas Argentina. Keputusan tersebut tuh disampaikan Messi melalui akun Instagram pribadinya pada hari Senin kemarin ya, 31 Agustus